Layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung sejak 2015 hingga 2026 telah memfasilitasi sekitar 1.407 sertifikat halal bagi UMKM. Pada akhir 2025 lalu, Gubernur juga menyerahkan sertifikat halal reguler kepada 144 UMKM. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 waktu Indonesia Barat nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi kelak Seperadik Sahabat Budaya. Oh, jangan kemana-mana Seperadik. Tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan o. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah, katawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah, kita ngok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
4: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Pro4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro4 RRI.

mulai kering, kayak kebun ge pacak teganggu. Yang paling bahaya lahan jadi mudah kebakar. Jadi, jangan sampai bakar sampah atau lahan sembarangan, Ok Spradi. Yo, kita jagi lingkungan, hemat air, peduli sekitar, biar kita tetap aman dari dampak El Nino. Kenali El Nino, waspada dari sekarang.

Oi, Superadi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ada keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, oh. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat ke air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi ke aman, oh. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yus Pradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jaga diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di ngopi pagi kita lanjut sesi kedua seperti oh. Nah, di sini seperti sahabat budaya informasi di sesi kedua ini seperti oh, dari jam 7 ke jam 8 seperti. Nah, di sini ada informasi bahwa peringatan penting tanggal 8 Mei ini ada Hari Palang Merah Sedunia seperti. Nah, setiap tanggal dalam kalendernya memiliki makna dan peringatan tersendiri di berbagai belahan dunia seperti, termasuk pada 8 Mei seperti 2026. Pada tanggal hari ini seperti terdapat sejumlah momen penting yang berkaitan dengan kemanusiaan, kesehatan hingga sejarah dunia. Lantas seperti tanggal 8 Mei kita memperingati hari apa seperti? Nah, di tingkat global tanggal 8 Mei ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Sedunia, Hari Kanker Ovarium Sedunia, serta Hari Peringatan dan Rekonsiliasi bagi korban yang gugur dalam Perang Dunia Kedua. Nah, selain itu, tanggal ini juga dikenal sebagai Hari Kemenangan di Eropa. Nah, sebenarnya sahabat budaya, untuk mengetahui makna dan sejarah di balik masing-masing peringatannya seperti, yuk kita ulas seperti, yang pertama tuh ada hari Palang Merah Sedunia. Nah, menukil laman Nasional Today, Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia diperingati setiap 8 Mei untuk mengenang prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, hal tersebut, hari tersebut juga menjadi bentuk penghargaan kepada staf atau relawan dan anggota gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Nah, mereka telah memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat penting bagi masyarakat di seluruh dunia. Melansir laman resmi The International Federation of Red Cross and State Crescent Society IFFTC, IFRC, gagasan peringatan ini muncul setelah Perang Dunia Pertama seperti. Nah, ide tersebut dibahas dalam Konferensi Internasional Palang Merah ke-14. Nah, tanggal 8 Mei kemudian dipilih karena bertepatan dengan hari lahir pendiri Komite Internasional Palang Merah, Henry Dunant. Hari besarnya awalnya dikenal dengan nama Hari Palang Merah Internasional. Peringatan pertama Hari Palang Merah Internasionalnya dilakukan pada tahun 1948. Seiring waktu, namanya berubah menjadi Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia pada tahun 1984 seperti. Nah, peringatan menjadi momen untuk memperkuat komitmen terhadap nilai kemanusiaan dan prinsip daerah gerakan tersebut. Nah, adapun tema Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026 ini adalah United in Humanity atau Bersatu dalam Kemanusiaan, yang mengajak masyarakat dunia untuk berkontribusi menciptakan perdamaian dengan cara masing-masing seperti. Nah, seperti sahabat budaya, kita lah ada penelpon di 08 12 13 14 10 39. Nah, kita angkat penelponnya, ada siapa di mana pada pagi hari ini di ngupi pagi kita seperti kita angkat penelponnya seperti, ada siapa di mana? Bau nyali padam mah be. Ya, seperti sahabat budaya yang bergabung kembali, silakan seperti sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Irin tunggu partisipasi kak seperti sahabat budaya. Kita lanjut seperti sahabat budaya. Terus yang kedua seperti, ada Hari Kanker Ovarium Sedunia seperti. Tanggal 8 Mei juga diperingati sebagai Hari Kanker Ovarium Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang kanker ovarium sekaligus memberikan dukungan kepada para penderita dan keluarga seperti. Dalam laman Nasional Today dijelaskan bahwa organisasi advokasi kanker ovarium memanfaatkan hari ini untuk menyuarakan solidaritas kepada pasien. Mereka juga terus mendorong berbagai upaya dalam melawan kanker ovarium seperti. Nah, kanker ovarium ini merupakan kanker yang bermula di ovarium dan dapat menyebar ke organ lain, yaitu paru-paru, lambung, kelenjar getah bening, dan hati. Penyakit ini umumnya baru dikenal setelah muncul beberapa gejala tertentu pada pasien seperti nyeri panggul, kembung, sembelit, dan hilang nafsu makan seperti. Nah, risiko kanker ovarium lebih tinggi pada orang yang mengalami ovarium lebih banyak sepanjang hidup Asepradi. Kondisi ini juga dapat terjadi pada orang yang mengalami menstruasi lebih awal, belum memiliki anak, atau mengalami menopause lebih lambat. Nah, selain itu Asepradi, orang dengan memiliki riwayat keluarga kanker ovarium juga dianggap memiliki risiko lebih tinggi. Sementara itu pengobatan biasanya dilakukan melalui pembedahan, kemoterapi, radioterapi, atau kombinasi dan beberapa metode tersebut Asepradi. Nah, Asepradi sahabat budaya, ade penelpon Asepradi. Oh, kita angkat penelpon kita Asepradi di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa di mana nih di pagi hari ini di ngopi pagi kita? Halo. Boh, enggak diangkat, tadi padam mah nyemluntang. Yalah, Mas Asepradi sahabat budaya. Oh, kita lanjut kembali Asepradi sahabat budaya, informasi di pagi hari ini Asepradi. Oh. Nah, kemudian kita selain memperingati Hari Kanker Ovarium Sedunia, kita ini memperingati juga Hari Peringatan dan Rekonsiliasi bagi korban yang gugur dalam Perang Dunia Kedua Asepradi. Kita angkat penelpon kita di ngopi pagi nih, ada siapa di mana nih? Udah. Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
1: Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ko Ahyau, apa kabar?
1: Baik-baik lah.
0: Baik-baik ya.
1: Gawe nih, Ran.
0: Ngapa dah begawe, wah?
1: Lah, seminggu, kenapa gue mesin rusak?
0: Oh, mesin rusak, lagi pucat bos, eh?
1: Di kebon, deh.
0: Ada informasi apa pun nah pagi hari ini di Sihen
1: tadi. Ada informasi apa lah? Tadi aku cuma kita saya mulai ikan apa itu?
0: Ikan apa? Laisi naik dari ikan lah.
1: 20 ribu ke bawah.
0: Berapa? 20 ribu.
1: Oh.
0: Oh banyak kok beli ya.
1: Ikan murah, tapi sayur mahal.
0: Sayur berapa?
1: Kalau saya sawi 20. Kalau sayur tayar itu manis lah.
0: Di pasar mana
1: kalau
0: itu? Ini,
1: kalau kacang panjang 10 ribu lebih lawat.
0: Oh, di pasar mana itu?
1: Pasar Sunghen, Bos.
0: Oh, di Sunghen eh.
1: Oh,
0: Sunghen ke Sihen beda eh.
1: Beda.
0: Oh, ya lapona lagu apa pun aku ayau pagi hari ini ngerapa?
1: Lagu Pulau Bangka. Oh.
0: Pulau Bangka. Pulau Bangka yang mana lagu? Alam Wisata Bangka.
1: Nah, Pulau Bangka lagi gua lagu. Ah,
0: oh, siapa pun ini ya?
1: Salam Mario, buat segala lagu Bangka yang lama itu.
0: Aula pun ditunggu lagu,
1: nyao.
0: Nola, tu baik.
1: Nyao.
0: Lah ada titip salam.
1: Ni tante dulu.
0: Ape?
1: Jalan-jalan ke pasar di sini.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli terasi.
0: Asik.
1: Kalau mangama dan nyari bini. Oh ayah siap jadi saksi.
0: Acak ku ayah wo. Awala pun ah.
1: Salam au. Bal Mang Amat. Wahyung. Suamit. Bu Sinta. Ibrahim Matanam. Bu Mary. Amina. Ayah Bujang. Ibu Kisariatun. Mang Yang. Di Marni, Bu Kori, Kio Malek, Raki Sanura, Budi Sumi, Mama Rati, Fitri, Rido, Julia, Bu Mai, Kio Ram, ya.
0: Aau lapun, ah.
1: Ya, Simong Toto, terima kasih, Simong Toto.
0: Yo, helah, Simong Toto, ah.
1: Hei.
0: Yo. Makasih untuk Ko Ahyau si Mongkoto yang ada di Sihen, toda semangat toda meskipun belum begawe seminggu toda gipucak lah bilang bawa seto ginunggu apa woda lagu Bangka Pulau Bangka toda. Yalah sebenarnya sebenarnya kita angkat di belakang Ko Ahyau ada siapa di pagi hari ini. Halo kopi pagi selamat pagi.
2: Halo, ngopi pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Amat?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Sihat, kan? Apa gawe pagi hari ini?
2: Ada apa ya, lah? Santai.
0: Santai, lah mandi, lo.
2: Lah, sudah mandi.
0: Di Tanah Merah, ada informasi apa pagi hari ini?
2: Dek, rumah siapa ya lah?
0: Apa Pak Cecem ya?
2: Malam ada hujan.
0: Hujan. Dek ke pantai lagi kan?
2: Tahu.
0: Dek ke pantai lagi kan?
2: Ah?
0: Dek ke pantai lagi kan?
2: Dek.
0: Aula pun. Lagu apa pun pagi hari ini?
2: Lagu gara-gara Dek Begawi.
0: Gara-gara Dek Begawi. Yola pun lah. Matu
2: bayi. Selamat karena kau ayau sabi kan mama Rati kan Julia kan Luna Sumi kan Mang Yan kan Mang Berahim kan Ayu Amina kan Ayu Cinta kan apa dia kan Hamoe lah.
0: Kau lah kan hamoe lah. Kek. Iyalah.
2: Nak kau nak balas pantun nak kau ayah tadi.
0: Aw balas lah.
2: Duduk puru nak datang nak berduri. Bebua hanya sendiri.
0: Cakap
2: menggurut dek berganti. Hanya tidur sengalang duri. Alhamdulillah aku ayah nak jadi seksi.
0: Aw lah pun lah tu bayi. Lah, tu bayi
2: ya? Ya, yo.
0: Iyalah. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lah dibales pantun, oh. Cepat. Mangamat males pantun kok ayau. Alah, buat sahabat budaya kita lanjut lagi sebagai sahabat budaya. Oh, informasi ya lagi terkait dengan hari ini, ha, 8 Mei. Udah 2026 Sepradi, oh. Nah, sebagai sahabat budaya, hari peringatan dan rekonsiliasi bagi korban yang gugur dalam Perang Dunia Kedua seperti melansir situs Nasional Today, hari peringatan dan rekonsiliasi bagi korban yang gugur dalam Perang Dunia Kedua diperingati setiap 8 ke 9 Mei. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jutaan korban jiwa akibat perang serta mengingat tragedi besar yang pernah terjadi di dunia. Nah, peringatan tersebut juga mengajak masyarakat dunia untuk belajar dari masa lalu dengan mengenang sejarah kelam Perang Dunia Kedua. Diharapkan tercipta kehidupan yang lebih damai, toleran, dan saling menghargai. Nah, Perang Dunia Kedua ini menjadi salah satu konflik paling mematikan dalam sejarah manusia. Oh, selain pertempuran, jutaan korban meninggal akibat genosida, kelaparan, pembantaian, kayak penyakit. Nah, perang ini dimulai pada 1 September 1939 ketika Jerman menginvasi Polandia. Nah, dua hari kemudian Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman hingga konflik meluas ke berbagai negara di dunia, Spradi. Kemudian sebagai sahabat budaya dalam perang tersebut negara-negara besar terbagi menjadi dua kubu yaitu sekutu dan poros. Nah, banyak negara mengerahkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, keilmu, pengetahuan mereka untuk mendukung peperangan. Nah, pada tanggal 22 November 2004 Majelis Umum PBB menetapkan 8 ke 9 Mei sebagai hari peringatan dan rekonsiliasi bagi korban Perang Dunia Kedua. Adapun tanggal 8 Mei dipilih karena menjadi hari ketika sekutu menerima penyerahan tanpa syarat Jerman Nazi sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Adolf Hitler, Spradi. Nah, sebagai sahabat budaya, kemudian sahabat radio, yang terakhir nih kita memperingati hari kemenangan di Eropa, sahabat radio, 8 Mei 2026, sahabat radio, hari ini, hari kemenangan di Eropa atau Victory in Europe Day diperingati pada 8 Mei setiap tahun, sahabat radio, menyadur laman Nasional Today, hari ini menjadi penanda saat sekutu Perang Dunia Kedua secara resmi menerima penyerahan tanpa syarat angkatan bersenjata Jerman. Nah, peringatan dunia kedua ini menjadi salah satu perang paling besar dan paling merusak dalam sejarah dunia. Lebih dari 75 juta orang meninggal dunia, banyak korban yang hancur, kayak ekonomi Eropa mengalami kehancuran benar. Kehancuran besar. Oh, Jerman yang berada di bawah pimpinan Adolf Hitler memulai perang tersebut dengan menginvasi Polandia. Nah, perang itu kemudian berakhir hampir 6 tahun setelah Jepang menyatakan menyerah. Pada tanggal 30 April 1945, pasukan sekutu berhasil mengepung Jerman dan memperketat tekanan terhadap tentara Nazir. Dalam kondisi terdesak, Hitler Hilterne membunuh istri yang bernama Eva Braun tadi yang baru dinikahi, lalu mengakhiri hidupnya di bunker Berlin. Nah, setelah Hilter meninggal, Laksamana Besar Kardonitne ditunjuk sebagai penerusnya. Nah, ia kemudian mulai melakukan negosiasi penyerahan diri dengan pasukan sekutu untuk menyelamatkan sebanyak mungkin warga Jerman dari penangkapan Soviet. Nah, pada tanggal 4 Mei 1945, penyerahan tanpa syarat pasukan Jerman di Belandene, Jerman Barat Laut ke Denmark diterima oleh Marsekal Lapang Inggris Bernard Montgomery di Lüneburg Heart. Nah, penyerahan definitifnya Jerman kemudian ditandatangani pada 8 Mei 1945 di Berlin oleh Marsekal Lapangan Jerman William Keitel yang kemudian dikenang sebagai hari kemenangan di Eropa. Nah, sobat-sobat budaya, itu dia sobat-sobat budaya. Jadi tanggal 8 Mei ne, yo, memaknai memuat makna besar beserta sejarah Separadio. Nah, jadi tanggal 8 Mei ne, ada 4 Separadio peringatan hari-hari besar selain hari Palang Merah tadi Separadio. Kita angkat penelpon kita selanjutnya Separadi, ada yang nak bergabung di 08 12 13 14 10 39. Iren undang kembali Kak Separadio di ngupi pagi kita kali ini Separadio. Deh, mungkin ikan nyampaikan apa informasi di kampung Ika. Nih, sampailah jengke minta lagu ketak. Nanti titip salam. Nah, pade, sek. Ada apa di kampung Ika? Ya aman deh. Cem ya, sek. Kita angkat penelpon. Oh. Ada siapa di mana nih? Halo, ngopi pagi. Selamat
2: halo,
0: pagi.
2: Ngopi pagi. Selamat pagi. Wai. Sampai ya, teye.
0: Sampai ya, teye. Apa kabar kakek sekamu dia?
2: Kurang baik.
0: Apa kurang baik?
2: Sakit kan? Malam apa ya, ada tamu gak diundang.
0: Siapa tamu tak diundang? Ah?
2: Nah, kamu lah kalau tamu gak diundang itu.
0: Oh, siapa? Nyahan, kepo.
2: Pokemon.
0: Pokemon? Siapa Pokemon?
2: Biasalah orang yang tangan pendek.
0: Oh, ngapanya memang?
2: Ya masuk rumah.
0: Jadi apa yang hilang?
2: Adalah sedikit anak duit.
0: Jadi tidak dikunci yuk?
2: Dikunci rumah, hanya masuk ke dalam rumah.
0: Nyalanya buat mana masuk ah?
2: Jalan belakang.
0: Oh, jalan belakang ya, tidak dikunci.
2: Dikunci, cuma di sendal.
0: Oh, nyebuka? Buka.
2: Diganjal.
0: Nyebukanya?
2: Oh.
0: Kapan semalam?
2: Malam Selasa.
0: Dude, mana kakek Sakamura ada di rumah dek?
2: Ade.
0: Dek tahu tapi mati. Untunglah dek dibunuh.
2: Oh, nah masuk ke kamar.
0: Hah?
2: Masuk ke kamar.
0: Udah, kakek tak tahu.
2: Tak. Tahu lah pagi.
0: Terbuka rumah toh?
2: Tahu pintu tu terbuka. Oh. Udah kakek tutup lagi. Kalau kakek nyari kemeja sama sepan, tak ada lagi.
0: Oh, jam berapa?
2: Kakek buangnya di belakang rumah ya.
0: Oh, jam berapa kakek sadar?
2: Oh, pagi lah nama saya sudah subuh.
0: Oh, ngeri yuk di sari pemandang.
2: Nah, saya nama.
0: Oh, lapun itu turut berduka lah, oh, kakek. Oh, yang sabar.
2: Kakek, SIM, SMK, KTP dibuang dari belakang rumah.
0: Oh, ketemu.
2: Oh, ke depan ke meja. Untung dah dibawa. Kalau dibawa, yang ngambil di rumah orang lain, KTP kita dibuang di rumah orang lain, kita tanpa polisi.
0: Oh, udah duit aja mana? Berapa duit yang hilang ah?
2: Sekitar 1.7 juta.
0: Oh, yang lain deh.
2: Enggak. Oh. Enggak yang di eh.
0: Oh, lapun kek turut berduka cek. Kek oh, sabar kek. Oh, lapun lagu apa pun kek?
2: Oh, lagu Puyuh Jantan.
0: Puyuh Jantan. Oh lah.
2: Ada pantun nih.
0: Nah, pantun apa?
2: Untuk wayau. Wayau nerpa apa namanya angka satu?
0: Apa angka satu?
2: Sujapo, wai sujapo, antiang polo, mau pauto, antiang polo, mau nyosit, antiang aku mau panto.
0: Apa arti itu kakek?
2: Aku bagus jadi bini. Untuk mengamat toh. Menjadi ke sungai duo paling kuat ngadu berenang, menjadi pengantin tua paling kuat ngadu tulang belakang.
0: Asik.
2: keluar tuh
0: aca lauk
2: ke kiri tidur ke kanan tidur salam-salam dikit oh
0: yo salam-salam
2: salam ke Mang Aman ke Ibrahim Lapan Mam ke Ibu Mary ke Ibu Rati ke Ibu Ma di RY ke Koyau tadi tuh ke apa nama Pak Berahik ke Bang Acong di Simpang Mapur untuk Kucuk Ubi di Mapur untuk Ibu Dati di Punggul untuk Ibu Aminah di Labu yang lah pokoknya kita belum habis untuk Iren selamat tugas semoga murah rezeki sehat walafiat dunia akhirat
0: amin
2: kalau kakek berbuat pola sadarkan dia jangan dimaki kalau ada kata yang salah mohon maaf 1000 kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih keo lah bergabung udah turut duka keo sampar keo semoga diganti rezeki oleh Allah yang berlipat ganda keo dah amin. Seperti sahabat budaya, kita lanjut kembali seperti sahabat budaya di belakangnya kakek Sakamura nih, ada siapa yang bergabung di pagi hari ini seperti? Halo, ngopi pagi, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, ngopi pagi nak.
0: Iya, selamat pagi, Yuk Marni, apa kabar Yuk Marni?
3: Apa kabar sama siapa nih?
0: Sama Iren.
3: Lagi nak?
0: Iren.
3: Uren, sehat Ren.
0: Oh sehat. Yuk Marni apa kabar?
3: Baiklah.
0: Baiklah.
3: Lagi bengkak tangan sedikit deh.
0: Ngapain paca bengkak tangan toh?
3: Masuk duri kan.
0: Oh, lah dicucuk kan.
3: Oh.
0: Lah udah lem dicucuk. Hah?
3: Apa kabar nih?
0: Lah udah lem dicucuk duri kan tadi.
3: Oh, tapi nak ke rumah sakit ni bengkak, nggak bisa.
0: Oh lah, ke rumah sakit lah pun. Nau dia lom ke rumah sakit lah.
3: Lom, kelak siang nunggu anak.
0: Ya lah pun. Nah, ada kabar apa di Airway? Ke pasar dari ni?
3: Kabar?
0: Ke pasar dari ni?
3: Ke pasar lah, dek ke pasar dek sudah. Ayo.
0: Cemana informasi di pasar?
3: Di pasar tu ada ikan ada turun naik nak.
0: Oh, sayur?
3: Turun naik kerja pasar.
0: Oh, lah sayur cemana? Plastik.
3: Bang sayur ano kawi ada 20, ada 25. Kangkung 10.000.
0: Plastik lah turun lom.
3: Hah?
0: Harga plastik.
3: Enggak lah tetap lah biasa lah.
0: Oh.
3: Kalau sotong 120, ada 110, ada 130 ini enggak sotong lah.
0: Udang.
3: Tapi ayo enggak ada beli sotong.
0: Oh, udang.
3: Ikan, guys. Sotong tadi aku nanya yang besar tadi 16 14 yang sedang-sedang 110 tapi tidak ada beli sotong ayam biasa lah nak
0: udang berapa udang?
3: Salam.
0: Udang
3: taruh lah cok berapa kok cok?
0: Udang berapa? Yuk Marni
3: 6 lah cok
0: oh Yuk Marni
3: iya
0: udang berapa?
3: Hah?
0: Udang berapa udang?
3: Udang 100 lebih.
0: Oh, ya lapo anak lagu apa Yuk Marni?
3: Lagu anu lah, termenung jangan sakit nih.
0: Oh, lapo nah. Jangan lupa berobat, ah.
3: Oh. Salam-salam semuanya.
0: Oh, lah, kayak semen-semen lah. Oh. Yo lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Marni yo yang ada di air ruai, udahnya sambil betukonya sambil ngomong kayak orang. Ayo lapo nak, laris manis Tanjung Kipur lah untuk ikan semen sebenarnya sahabat budaya yang lagi usaha udah Iren doakan ya Ika semoga usaha Ika laris manis Tanjung Kipur udah seperadi ya seperadi sahabat budaya tadi lah Iren ada dengan informasi di ngopi pagi kita seperadi pada pagi hari ini seperadi kita memperhati 4 oh, hari yang penting seperadi selain hari palang merah tadi seperadi oh ade hari kanker ovarium sedunia kemudian hari peringatan dan rekonsiliasi bagi korban yang gugur dalam perang dunia kedua kemudian hari kemenangan dari Eropa. Nah, jadi ada 4 seperadi oh, hari peringatan hari besar hari ini seperadi hari Jumat 8 Mei 2026 seperadi. Kita angkat penelponnya di belakang Yuk Marni nih ada siapa di mana nih udah. Halo, ngopi pagi selamat pagi. Neh, lah dipadam mah. Yalah pun seperti sahabat budaya langsung baik Iren hadirkan lagu request permintaan nikah seperadi oh tadi adik ko Ahyau lagu Pulau Bangka kemudian ade Mang Amat lagu gara-gara dek Begawi kemudian dari kakek Sakamura oh Puyuh Jantan Kek Yumarni lagu Termenung. Seperti sahabat budaya, jangan kemana-mana Kak, tetaplah di 103,9 MHz. Iren hadirkan lagu permintaan request Kak pagi hari ini di Ngupi Pagi kita seperti.

0: Ma, ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begini, ya, kok? Menelu, kak, makan gratis kita, mah enak, kok, mah.
1: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala, main sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dah di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawan, kok lah kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai.
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Patah
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, Pok. Pacak denger di radio pacak, Pok. Lewat RRI digital di HP, Gek pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, Gek kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
2: Apanya gule, bising umut.
1: Ketengok lajem berapi itu.
2: Wah, lajem 8 rupa gul.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi ini Seperadik waktu Indonesia Barat dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Kali ini kabar Bangka Belitung kita dari Sungai Liat Seperadik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka hingga kini menerima hampir 300 peserta mendaftarkan diri sebagai peserta Sungai Liat Triathlon 2026, Kamis 7 Mei 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bangka Resmi Wiramdona menyebutkan, total sejumlah 287 peserta terdiri dari peserta Kejurnas Triathlon 155 atlet dan peserta Sungai Liat Triathlon maupun Duathlon 132 orang. Peserta yang telah mendaftar tidak hanya berasal dari Kabupaten Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tetapi juga datang dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya minat peserta menunjukkan bahwa Sungai Liat Triathlon semakin dikenal sebagai salah satu event olahraga bergengsi yang mampu menarik perhatian atlet nasional. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga, kegiatannya juga diharapkan mampu mendorong promosi pariwisata daerah, khususnya kawasan wisata pantai di Sungai Liat. Triathlon 2026 nanti akan mempertandingkan beberapa kategori mulai dari renang, balap sepeda, hingga lari. Panitia juga telah menyiapkan berbagai fasilitas pendukung guna memastikan keamanan dan kenyamanan peserta selama perlombaan berlangsung. Penjabat Sekda Bangka, Tony Marza, menyebutkan kehadiran ratusan peserta dan pendukung diperkirakan akan meningkatkan okupansi hotel, kunjungan wisata, hingga perputaran ekonomi masyarakat. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 kelas budaya. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa baca di laman situs kami di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP ni. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: merokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Semakin berkembangnya zaman, membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, caba yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

103,9 Megat Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita saat tadi berobat beragam unsur budaya sehat Spradi. Di sesi pertama nih, seperti sahabat budaya, Iren nyampaikan informasi untuk Ika Spradi. Oh, ini di Spradi di berobat nih, jangan anggap sepele nih yang terjadi saat tubuh mengalami dehidrasi Spradi. Nah, dikutip dari rri.co.id kami Spradi sahabat budaya. Jadi Spradi, tubuh manusia nih sebagian besar terdiri dari air. Oh, karena tuh cairan memiliki peran penting dalam menjaga organ tubuh tetap bekerja dengan baik. Namun banyak orang yang sering tidak menyadari bahwa kurang minum air ini dapat memengaruhi kesehatan dan aktivitas sehari-hari. Nah, dehidrasi bukan hanya terjadi saat cuaca panas, tapi juga bisa muncul ketika tubuh kehilangan banyak cairan akibat kelelahan, terlalu lama beraktivitas atau kurang minum air putih, Spradi. Nah, saat tubuh mulai kekurangan cairannya, biasanya akan muncul beberapa tanda yang sering dianggap sepele. Padahal jika dibiarkan terus-menerus, dehidrasi dapat mengganggu kondisi tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi ada beberapa hal yang dapat terjadi ketika tubuh mengalami dehidrasi. Itu yang pertama, tubuh mulai lelah, kayak lemas tadi. Nah, salah satu tanda paling umum saat dehidrasi adalah tubuh terasa lemas. Kurangnya cairan membuat tubuh bekerja lebih keras sehingga energi cepat menurun. Akibatnya seseorang bisa merasa cepat capek, sulit fokus, kayak tidak bersemangat Spradi, menjalani aktivitas Spradi. Kemudian yang kedua Spradi, mulut kayak kulit menjadi kering Spradi. Ketika tubuh kekurangan cairan, produksi air liur akan berkurang. Hal ini membuat mulut terasa kering dan tenggorokan tidak nyaman. Selain itu, kulit juga dapat terasa lebih kasar dan kehilangan kelembaban alaminya. Kemudian yang ketiga Spradi, pusing dan sulit berkonsentrasi. Nah, otaknya juga membutuhkan cairan yang cukup Spradi agar dapat bekerja dengan baik. Nah, saat tubuh dehidrasi, aliran oksigen dan nutrisi ke otak bisa terganggu. Kondisi ini sering menyebabkan pusing, sakit kepala, kayak bahkan sulit berkonsentrasi Spradi. Nah, sebenarnya sahabat gue yang keempat, warna urin menjadi lebih pekat Spradi. Nah, urin dapat menjadi tanda sederhana untuk mengetahui kondisi cairan tubuh. Jika warna urin berubah menjadi kuning tua dan jumlahnya sedikit, itu bisa menjadi pertanda tubuh sedang kekurangan cairan. Kemudian yang kelima Spradi, detak jantung menjadi lebih cepat. Nah, saat cairan tubuh berkurang, tubuh akan berusaha menjaga fungsi organ tetap berjalan normal. Akibatnya, jantung bisa bekerja lebih cepat dari biasa. Pada kondisi tertentu, dehidrasi berat juga dapat menyebabkan tubuh terasa lemah hingga hampir pingsan. Agar terhindar dari dehidrasi, penting untuk kita Spradi membiasakan diri minum air putih secara cukup setiap hari, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas berat. Nah, jangan menunggu haus terlebih dahulu untuk minum, karena rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Nah, kemudian seperti sahabat budaya, untuk menjaga kebutuhan cairan tadi tuo adalah langkah sederhana yang sering terlupakan. Padahal manfaat sangat besar bagi kesehatan. Nah, dengan tubuh yang terhidrasi dengan baik akibat sehari-hari dapat berjalan lebih nyaman dan tubuh pun terasa lebih segar Spradi. Jadi seperti sahabat budaya, informasi di berobat kita sesi pertama nih, jangan anggap sepele yang terjadi tadi ada 5 yang terjadi saat tubuh mengalami dehidrasi. Lahiran hadirkan untuk Ika Spradi. Oh, tubuh tuh mulai lelah dan lemes, kemudian mulut kayak kulit menjadi kering, kemudian pusing dan sulit berkonsentrasi, kemudian warna urin menjadi lebih pekat, kayak detak jantung menjadi lebih cepat. Nah, itu dia Spradi sahabat budaya, informasi yang Iren hadirkan di berobat Spradi. Oh, yang bergabung di 08 12 13 14 19. Iren tunggu partisipasi ya Ika Spradi, siapa tahu nak bergabung udah di berobat kita nih. Yo Spradi, Iren undang Ika Spradi di 08 12 13 14 19. Tuh telpon ke WA Spradi. Oh, yang nak bergabung yo Spradi, Iren nganti Kak di pagi hari ini hingga jam 10 Spradi. Oh, men lah Didi yang abung, kita langsung baik pun ke lagu ada Spradi menemani santai pagi Kak nih Spradi. Oh, pagi hari nih Spradi, apa gue Kak Spradi udah pagi-pagi hari nih, cuaca nih mendokong Spradi udah hujan ringan Spradi. Nah, di jalur 2 Sungai Liat nih Spradi, cuaca Spradi mendung udah cerah dah. Mendung Spradi lah, kayak hujan Spradi. Oh, lah gelap-gelap gulita. Ya lapan Spradi sahabat budaya, langsung baik kita hadirkan lagu untuk Ika Spradi. Tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Spradi. Oh, Iren nganti kayak hingga jam 10 kelas Spradi.

0: Agul, peta di elah terik di matahari. Jam berapa ini elah?
1: Aku asa kula jam 10 nih. Siap, gerak.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

Selamat siang sobradik sahabat budaya dimanapun nika berada, tentu lagi keku Yuregina di sini nganti kak di pemakan Nusantara. Hari ini Jumat tanggal 8 Mei 2026 sobradik. Di cuaca yang gelap-gelap mendung kelabu diguyur hujan kota Sengele dan sekitar siang hari ini sobradik. Oh, tetap semangat walaupun cuaca yang agak sedikit ekstrim nih sobradik. Aman-aman semua untuk kita. Oh, nah kali ini sobradik ku punya sate buntel dan tengkleng kuliner daging kambing yang menggugah selera sepradi. Cocok bingit nih sepradi. Oh, kita dak lamegi nak rayo aji, siapa tahu kelak ade dapet daging kambing kurban. Nah, bisa diolah jadi sate buntel dan tengkleng khas Jawa nih sepradi. Dan di mana dua hidangan daging kambing khas Solo nih yang berasal dari resep turun temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi ya sepradi. Oh, nah sobradi, Solo, kota di Jawa Tengah yang dikenal sebagai jiwa Jawa, memiliki kekayaan kuliner tradisional yang menggugah selera. Keunikan kuliner Solo yang berasal dari resep turun-temurun dan diwariskan dari generasi ke generasi ini menjadikannya bagian dari warisan budaya Jawa Tengah yang tak lekang oleh waktu. Oleh karena itu, semboyan Solo, the spirit of Java, dan kekayaan kuliner kota Solo merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan dan akan jadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang nak merasakan keunikan budaya Jawa Tengah dan cita rasa kuliner. Selain dikenal berkat Keraton Kasunanan, Solo juga jadi surga pecinta kuliner kambing kayak sapi sepradi. Apalagi kalau bukan sate dan tengkleng. Sate biasa disajikan dengan daging yang dipotong-potong terus dibakar, lain halnya dengan sate buntel yang bisa ika temui di sudut-sudut kota Solo. Lim Hua Yu adalah orang Tionghoa yang memperkenalkan sate buntel pada 1948. Awalnya, sate buntel dibuat karena melihat sisa dari daging kambing yang keras. Terus, Lim Hua Yu menemukan ide untuk mencincang daging kambing yang agak keras itu dan diolah dengan rempah-rempah lainnya. Terus dibungkus lemak kambing agar tidak pecah saat dibakar. Dibandingkan dengan sate pada umumnya, sate buntel punya ukuran yang lebih besar. Maka dari itu, sate buntel biasa disajikan 2 tusuk seporsi. Nih sobradi, bentuknya yang istimewa mencerminkan cita rasa sate buntel yang lembut, manis, dan kaya akan rempah yang aromatik. Sate jenis nih biasa disajikan bersama dengan bumbu kecap, bawang merah, tomat kek, kol sobradi. Perpaduan bumbu kecap, sate buntel, bawang merah kek nasi panas, siapa yang sanggup nolak kok sobradi. Nah, makan sate buntel lebih nikmat ditemani tengkleng. Same-same berbahan dasar daging kambing, tengkleng sendiri merupakan kuliner berbahan dasar daging kambing yang dominan balungan atau tulang dan juga jeroan lengkap dengan kuah yang diolah seperti gulai tapi dengan sedikit kuah. Cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas nih membuat tengkleng juga banyak dicari wisatawan lokal maupun mancanegara. Dah banyak masyarakat dunia yang mampu mengolah bagian jeroan hewan sebaik orang Indonesia, dan warga Solo adalah salah satu. Tengkleng lahir saat penjajahan Jepang, yang mana pada saat itu masyarakat Solo kekurangan bahan makanan. Akhirnya muncul inspirasi untuk mengolah jeroan kambing yang pada waktu itu dianggap sampah atau limbah sapradi, karena bagian daging lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Nah, untuk menghasilkan daging yang empuk dibutuhkan waktu memasak minimal 45 menit. Penggunaan bara api dalam proses memasak juga membuat daging di sekitar tulang matang sempurna, empuk, dan juga memiliki aroma asap dalam setiap suapan. Tekstur kuah kental membuat tengkleng juga terlihat mirip dengan tongseng. Kadang kita bingung kok, tengkleng kayak tongseng nih sepradi. Nah, penggunaan tulang kayak jeroan seperti sumsum, terus telinga, usus, hati, kayak jeroan lain yang lebih banyak menjadikan perbedaan paling signifikan antara tengkleng kayak tongseng yang dominan menggunakan daging. Nah, itu dia perbedaan ternyata sepradi.
Kalau tengkleng nih, Ji, lebih banyak pakai jeroan. Sementara kalau tongseng lebih dominan pakai daging macam itu. Nah, selain itu kuah yang lebih encer karena tidak menggunakan santan juga ngasih sensasi segar dan menggugah selera. Nah, jadi Supradi, men berkunjung ke Solo, pastikan menu sate buntel dan tengkleng tidak luput dari daftar kuliner yang nek disambangi bersama orang-orang tersayang. Mantap, Supradi. Jadi ini bentuk sate buntel nih. Kalau sate biasa kan biasa langsung daging, Supradi. Oh, kecil-kecil. Nah, kalau sate buntel nih besar, Supradi, di balutan, Supradi. Oh, bahkan kayu lagi, kayu besar, anu nih, petame lidi atau Supradi, pakai bambu besar tuh, Supradi. Jadi mungkin lebih besar, lebih tebel, Supradi. Oh, karena tuh untuk seporsi hanya 2 bayi kalau sate buntel nih. Beda kalau misalkan sate-sate Madura, oh, sate-sate pada umumnya yang biasa hanya dicucuk kayak daging-daging kecil-kecil macam tuh. Mirip sate Bali sih, kalau di Bali juga banyak sate kayak nih. Oke, Supradi, itulah dia pemakan Nusantara kita siang hari ini, ada sate buntel dan tengkleng, kuliner daging kambing yang menggugah selera. Mungkin bisa jadi ide untuk masak harai kurban ya, kalau siapa tau kalau dapet daging kambing kurban yang bingung nak diolah jadi apa, kalau ini bisa jadi ide rekomendasi untuk Ika Supradi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Onon.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya.

0: Bangkat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat siang Sobat Radio Sahabat Budaya. Pangkal Pinang terima bantuan satu sapi presiden untuk Idul Adha 2026. Pemerintah Kota Pangkal Pinang akan menerima bantuan siko sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk perayaan Idul Adha tahun 2026. Adapun bobot sapi yang diusulkan tahun ini mencapai sekitar 867 kg dan sapi itu rencana akan disalurkan ke Masjid Hoiril Baitil Muslimin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan di Dispaper Kota Pangkal Pinang, Zunaria ngomong bahwa pihaknya telah mengusulkan sapi itu dan saat ini tengah nunggu kepastian dari pemerintah pusat. Kita dapat bantuan sapi dari Presiden Siko untuk Masjid Hoiril Baitil Muslimin di Pangkal Arang, Kelurahan Ketapang. Zunaria jelaskan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengirimkan rekomendasi kayak penawaran ke Sekretariat Presiden. Dalam waktu dekat, proses itu akan difinalisasi, termasuk memastikan sapi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, sapi kurban itu dipastikan berasal dari peternak lokal di wilayah Pangkal Pinang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memberdayakan peternak di daerah masing-masing. Pihak Dispaper juga memastikan bahwa kondisi kesehatan sapi akan terus dipantau secara ketat hingga hari pemotongan. Pengawasan hanya dilakukan sebelum penyembelihan, tapi juga saat proses distribusi daging kepada masyarakat. Nah, sapi diawasi terus, dipantau kesehatannya, inti dikawal sampai pemotongan dan pemberian daging kelak. Dengan adanya bantuan sapi presiden ini, Rima salah satu masyarakat berharap dapat mengasih manfaat bagi masyarakat sekitar. Semoga penyaluran tepat sasaran bagi masyarakat yang memang membutuhkan. Sekian kabar Bubble jam 11 siang, kayak Regina. Sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dek lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelak, heh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, kuota lagi harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik nih.
2: OS.
6: Pa, ngapa lagi mai?
2: Pok nak tahu deh S.
6: Malak koki nih. Pantang ngasak nih ngoko. Tak S S, tak S S.
2: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
6: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
6: Hah? Pesta?
2: Au eh?
6: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
6: Di mana orang main bala mai sepile mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
6: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
6: Bok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
2: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
6: Ke mana? Kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
6: Ya, sinyal kuat deh.
2: Patah
6: dari Amerika, nongok.
2: Oh, jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
6: Kok, gih? Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
6: Mana?
2: Nih, dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Ay pao bagrang tang tang tang tang tang tang.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke Pulau Kapuk, May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, May. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar ada salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau, iga. Lanu wega kan ya, May. Tapi yuk nih yan, May, yuk. Bener lah kata May. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi, kawan tuku, May, yuk.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkas rumah. Adek,
1: ya. Weh, bukan ya, May. Jahat bener, kayak ku, nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar, yuk. Awas, kah?
2: Tomong oh lah, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare May.
2: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po ah.
1: Dek ki ade May, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray iya, mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka May, apa ki job ku ne May? Kain ku tengah banyak ya May.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Tai po begereng, po neh Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan deh May. Nyaman, bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan meseke, tai po begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tiduk, Rom.
1: Macam kamar kan deh Mayok. Tapi, bener pulih ketika May.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. May Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak May. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, mana Mayo?
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Terompak.
1: Iya lah May, diam-diam, jen kayak bising ngegak. Mati lah May, May, jenaknya May.
2: Yo menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak ada pun, May. Kita damai May, yuk. Cukup mama kita bayang tau May, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya May.
2: Aduh ya Rom, da angin da ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu May.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi May. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, May, bi tuh pokok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, May.
2: Kok bagus, Rom? Jadi motivasi, Rom.
1: Hibat ape, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nuala, bik tau, Romo.
1: Oh, nian, May. Cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi ya, men kita manggil anak.
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh May.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Auk puli Mayo. Sikok nih May. Waktu absen di kelas May. Lah temang May tiap hari kami sekelas May. Aduh sakit perutku May.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu deh, asa absen kenurut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah May. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo? Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya Bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang kade mai. Dak sahabem, dak ngulok kade mai. Keliwat memang kade mai.
2: Taipau bergerang, taipau bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang gak mai. Bergaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk saya sekarang kok. Siapa tahu judo kayak pok rom.
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai pok menano kelak mikin undangan Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang kek kuda mai, kek kalah mai, jauh-jauh lamai. Kek kalah mai deng lamai.
0: Kudek tau ngisah.

Sobradi sahabat budaya, masih di kebersamaan kita di UMKM kita. Kali ini sebelum kelak kita segera ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Agung Sungai Liat. Nah, kali ini di UMKM kita ada bubble yang dapat jatah 5.918 sertifikat halal dari pusat. Pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Republik Indonesia menyiapkan kuota sebanyak 5.918 sertifikat halal untuk Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2026 nih. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ari Primajaya di Pangkal Pinang Kamis 7 Mei kemarin. Kuota 5.918 sertifikat halal ini harus direbut. Jangan sampai kesempatan ini justru dimanfaatkan provinsi lain. Karena itu kita harus bergerak cepat dan serius. Nah, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah negaskan komitmen mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM melalui rencana pembentukan unit pelaksana teknis atau UPT, layanan jaminan produk halal di daerah. Keberadaan layanan tersebut jadi bagian penting dalam dukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Keberadaan UPT akan mempercepat layanan sertifikasi halal sekaligus mempermudah akses bagi masyarakat kayak pelaku UMKM di Babel tanpa harus bergantung penuh pada layanan regional di luar daerah. Dan sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ferry Afrianto menyampaikan bahwa Pemprov Babel mendukung penuh penguatan layanan jaminan produk halal di daerah. Pada prinsipnya, Pemprov Babel mendukung seluruh hal yang berkaitan dengan produk halal, termasuk keberadaan lembaga ataupun unit pelaksana teknis dan yang telah melaksanakan layanan jaminan produk halal di Babel. Dia negaskan keberadaan layanan itu jadi bagian penting dalam dukung pengembangan usaha masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Nah, Pemprov Bangka Belitung sejak 2015 sampai 2026 telah memfasilitasi sekitar 1.407 sertifikasi halal bagi UMKM. Pada akhir 2025 lalu, Gubernur juga menyerahkan sertifikasi halal reguler ke 144 UMKM. Nah, seperti itulah di info UMKM kita di kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya, kita gabung ke Pro 1 RRI Sungailiat untuk segera kita ikuti siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Agung Sungailiat.

0: benar, sesaat lagi kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, dan kita akan langsung bergabung ke Masjid Agung Sungai Liat. Silakan rekan Wanda Sona, laporan Anda.
1: Thank you.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Wa huwa alladhi anzala as-sakinata fi kulubil mu'minin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Al-Khaliqul Haqqul Mubin Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Alladhi arsalahu bilhuda rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah Wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illah wa rasulahu Faqad faza fawzan azima Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi hadithihi Ittaqillah Haythuma kunta Fa'adbi isayat al-hasanata tamhuha Wa khalikin nas bihulukin hasanin Amma ba'ad faya ibadallah Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah Faqad fazal muttaquna al-mu'minun Haythu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ma'asyiral muslimin Jamaah solat Jumat tang undangan Allah yang berbahagia. Tidak ada untaian kata yang lebih indah kita ucapkan pada Jumat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyidul Ayyam kecuali hanya pujian dan pujaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillah. Demikian juga kita senandungkan selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah kita yang telah memberikan pelajaran dan petunjuk kepada kita semuanya bagaimana agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat nanti yang selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami sebagai khatib pada Jumat ini dan juga jamaah tamu undangan Allah yang berbahagia agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sebenar-benarnya takwa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan berbarengan dengan itu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, kita yakin dan percaya bahwa tidak ada yang bernilai ada pada diri kita sebagai manusia kecuali disandingkan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun tingginya jabatan yang kita miliki, banyaknya harta yang kita punyai, manakala itu tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah memberikan manfaat, akan tetapi justru sebaliknya malah akan menjadi bencana dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya berusahalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan takwa yang paling sederhana melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Sebagaimana kita ketahui bahwa pondasi dari keimanan yang kita miliki ini salah satunya kita harus meyakini adanya takdir, dan itu merupakan rukun iman yang harus kita yakini. Akan tetapi juga perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya takdir itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kadang-kadang takdir itu menyapa dalam episode kehidupan kita, takdir yang tidak kita sukai, takdir yang justru bertentangan dengan hawa nafsu kita. Artinya musibah, takdir-takdir buruk
yang menghampiri episode kehidupan-kehidupan kita. Oleh karenanya, karena memang ini sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana agar kita merubah takdir yang merubah ketentuan takdir Allah yang telah Allah ciptakan yang berlaku pada episode kehidupan kita itu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, itu akan berubah menjadi anugerah dan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah mentakdirkan kepada manusia baik yang diinginkan atau sesuai dengan hawa nafsunya atau yang tidak diinginkan dengan hawa nafsunya, itu sudah Allah tetapkan bahkan sebelum kita wujud di dunia ini. Allah menyebutkan hal itu di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi ini dan juga menimpa diri-diri kalian, baik itu sesuai dengan keinginan kalian atau tidak sesuai dengan keinginan kalian, itu semuanya Allah sudah tetapkan sebelum kalian dan takdir itu terjadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya sekali lagi, bukan pada ranah kita mempersoalkan takdir itu, walaupun tidak ada di dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita meminta agar supaya tidak diberi takdir yang buruk. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa terhindar dari takdir itu. Di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, duhai Tuhan kami, jangan timpakan musibah, jangan timpakan ketetapan kepada kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Itulah kemudian doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita panjatkan setiap saat sebagai harapan agar supaya kita terhindar dari takdir-takdir yang tidak kita inginkan itu. Tapi walaupun begitu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, akan tetapi kalau sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah, takdir itu juga akan menghampiri setiap episode kehidupan kita. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa Rasulullah melazimi doa untuk terhindar dari takdir buruk itu, akan tetapi banyak sekali yang menghampiri episode kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya takdir itu tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang pasti kita mengingat sebagai seorang muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah, kota kebanggaan beliau, kota yang dicintai oleh beliau, akan tetapi beliau harus terusir dari kota kelahirannya sendiri. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar dengan itu walaupun awalnya menahan kesedihan yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ini kami ulang-ulangi kalimatnya, bahwa tidak semua takdir yang menimpa kita itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Yang sesuai keinginan kita itu misalkan, mohon maaf, naik jabatan kita, kemudian kita menjadi orang yang dihormati, anak-anak kita anak-anak yang taat, soleh dan solehah, dan seterusnya, kita mendapatkan pasangan yang solehah, dan seterusnya, ini adalah merupakan takdir yang semuanya kita menginginkan hal yang seperti itu. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan dan mesti ini kami ulang, bahwa tidak semuanya ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Oleh karenanya, tatkala takdir buruk yang tidak sesuai dengan keinginan kita, artinya bukan takdir buruk, takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bagaimana agar supaya takdir itu berubah menjadi anugerah dan mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama hendaklah kita lakukan adalah yakin bahwa di dalam musibah yang terjadi pada diri kita itu fihi khairan katsira,
Kita hendaklah terbiasa mengungkapkan kalimat ini, karena tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apapun itu, bahkan daun yang jatuh, kenapa dia jatuh pada tahun 2026? Kenapa dia jatuh pada malam hari? Kenapa dia jatuh pada pagi hari? Itu semuanya atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti mengandung hikmah. Bahkan untuk menyampaikan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kecil di hadapan manusia, tapi itu mempunyai hikmah yang luar biasa. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, "Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah malu membuat perumpamaan dan menciptakan sesuatu yang paling rendah, yaitu seekor nyamuk atau seekor lalat, bahkan lebih rendah dari itu. Semuanya adalah mengandung hikmah yang orang-orang mukmin selalu mengatakan di dalamnya ada kebaikan dan mengandung hikmah yang banyak. Jadi yang pertama kali kita lakukan tatkala takdir yang tidak kita inginkan itu menimpa kita, hendaklah kita meyakini bahwa di dalam musibah dan takdir itu pasti ada fihi khairan katsira. Salah satu yang dicontohkan, yang dipotret api di dalam buku sejarah. Pernah suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma cekcok dengan istri tercintanya. Yang kita ketahui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini adalah merupakan sahabat yang saleh, yang kemudian juga menjadi salah satu tokoh penting dan ulama besar di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah cekcok dengan istrinya. Kemudian karena sudah tidak tahan cekcok dengan istrinya itu, beliau keluar dari rumah menuju masjid. Kemudian beliau berpikir dan bertafakkur, akan tetapi dalam perenungannya, peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian beliau menyimpulkan bahwa saya harus mentalak istri saya yang pertama. Istri saya mentalak yang pertama. Talak satu. Di pikiran beliau, karena sudah saking tidak kuatnya menghadapi masalah dari istrinya itu, beliau berpikir akan mentalak satu istrinya. Kan tetapi setelah beliau mau melangkahkan kaki dari masjid menuju rumahnya untuk mentalak istrinya, beliau mendengar salah seorang sahabat membaca Al-Quran sampai kepada ayat yang wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa ingkarihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Ayat ini berbunyi kurang lebih maknanya, pergaulilah istri-istri kamu dengan baik. Jika kamu melihat dan mendapatkan sesuatu yang tidak kamu inginkan, sesuatu yang tidak kamu sukai dari istrimu itu, bisa saja sesuatu yang tidak kamu sukai dari istrimu itu Allah menyiapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Pada saat itulah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa saya akan tunggu kebaikan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pernikahan itu, dari pasangan istri yang taji membuat panas hatinya itu karena kesabarannya. Kemudian beliau dikaruniai seorang anak menjadi ulama besar juga, Salim bin Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi yakinlah kalau ada ketetapan Allah yang mungkin tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, yakinlah itu bahwa Allah menyiapkan kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya musibah dan takdir yang tidak kita inginkan itu berubah menjadi anugerah dan mendatangkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita memandang musibah itu dari helikopter view. Artinya kita memandang musibah dan takdir itu dari atas, sehingga kita tidak fokus kepada masalah dan takdir yang menimpa kita itu. Artinya kita banyak memandang kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga dicontohkan oleh salah satu nabi yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang harus kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita
kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan menimpa pada diri kita, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam bukan hanya ditimpa sakit, akan tetapi ulama mengatakan tatasaqat luhu muha, dari saking dahsyatnya penyakit yang ditimpa Nabi Ayub alaihissalam itu, sampai daging-dagingnya berjatuhan. Tidak cukup sampai di situ, bisnis yang ia bangun, pertanian yang beliau bangun selama ini, yang kemudian semuanya terbakar, semuanya hangus. Dan ternyata takdir dan ujian musibah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub tidak sampai di situ juga. Semua anak-anaknya meninggal dunia, meninggal semuanya. Yang kemudian terakhir bahkan istrinya meninggalkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala istri Nabi Ayub alaihissalam menyampaikan bahwa kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar supaya Allah menyembuhkan penyakitmu? Bukankah Allah Maha kasih sayang, engkau seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala? Apa yang beliau katakan? Apakah aku tidak malu untuk memohon kepada Allah? Selama 7 tahun ini aku dikasih sehat. Selama 7 tahun ini Allah memberikan kenyamanan kepadaku, dan aku baru dikasih sakit seperti ini. Apakah aku tidak malu kalau kemudian aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk minta sembuh dari penyakit yang aku derita? Inilah gambaran sosok yang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan memandang takdir yang menimpa itu dari helikopter view, dari ketinggian, sehingga kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada apa yang telah ditentukan, yang menjadi, yang tidak menjadi keinginannya. Saya tutup khutbah Jumat ini dengan kisah salah seorang yang terkenal dalam kitab-kitab sejarah, yaitu Abu Kilabah. Abu Kilabah selalu memanjatkan dzikir, selalu membasahi lisannya dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Beliau senantiasa mengucapkan hal yang seperti ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistimewaan dan keutamaan kepadaku lebih daripada seluruh makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Suatu ketika ada prajurit yang berjalan berjaga-jaga di perbatasan Ribab, kemudian mendengar untaian kalimat ini. Beliau penasaran siapa gerangan yang menguntaikan, siapa gerangan yang mengucapkan kalimat indah ini. Beliau yakin bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah orang yang gagah, orang yang ganteng, orang yang kaya, dan seterusnya. Beliau keyakinannya seperti itu. Akan tetapi ternyata orang itu ditemukan di dalam tenda yang sudah mau roboh tendanya. Ternyata orang ini cacat, tangannya tidak ada, matanya buta, kemudian juga kakinya buntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cacat mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan keistimewaan kepadaku lebih dari yang engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Orang ini cacat, yang kemudian Muhammad ini, prajurit yang bernama Muhammad ini mengatakan, wahai kakek, kenapa engkau melantunkan kata-kata seperti ini, zikir seperti ini? Kenapa engkau tidak mengatakan ya Allah beri kami kesabaran? Kemudian Abu Kilabah ini mengatakan, ai bunayya, sini wahai anakku. Beliau menuturkan dan membuat suatu pertanyaan, wahai anakku, bukankah Allah Subhanahu wa taala mampu mendatangkan petir dan petir itu mengenaiku kemudian hancur lebur tulang-tulangku? Allah pasti mampu melakukan itu, karena tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Tapi Allah tidak melakukan itu untukku. Wahai anakku, bukankah Allah mampu membelah bumi ini menjadi dua, yang kemudian jasadku dimasukkan dan kemudian ditutup kembali bumi ini sehingga hancur tulang belulangku, aku mati pada saat itu? Tapi sungguh Allah tidak melakukan itu. Kemudian apa yang membuat aku tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita ini banyak sekali mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kejadian sedikit kemudian kita protes, mungkin mohon maaf kepada pemimpin kita,
di tingkat level apapun, ada kesalahan sedikit saja sudah berteriak di mana-mana, demo di mana-mana, tidak menganggap kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin itu. Jadilah kita masyarakat dan rakyat yang adil, arif, mengakui kebenaran. Kalau toh ada kritik yang harus disampaikan, sampaikanlah dengan cara elegan dan tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar lagi. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.

Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaquna al mu'minun. Haitsu qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah Jumat ini dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan dalam ibadah kita dan Allah menghadiahkan kepada kita semuanya kematian yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.

makan wa zaman warzuqhum bisabril ikhlas wa anzil alaihim sakinataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah ya mujibas sa'ilin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idul qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahi 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Aqimish shalah.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.

لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam, antas salam, wa alaikum bisalam. Fahayna rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata daru salam. Tabaraka rabbana wa ta'ala indal jalali wal ikram. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نائمين حمدا شاكرين. حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa rasulika wa nabiika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka.
1: Baik kaum muslimin muslimat di manapun Anda berada, baru saja kami hadirkan siaran langsung pelaksanaan ibadah salat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan pendengar kaum muslimin muslimat, di mana salat Jumat hari ini dipimpin oleh imam, yakni Ustaz Haji Matsuni, dan sekaligus juga tadi disampaikan khotib. Sementara itu pendengar, kumandang azan tadi juga dikumandangkan oleh Muazzin Ahmad Yudiat. Dan tentunya di kesempatan kali ini, dengan berakhirnya pelaksanaan ibadah salat Jumat ini, kami yang bertugas di Masjid Agung saat ini bersama rekan operator, ada tim operator Bung Amri, juga Ustadz Agus dan Ustadz Fajar, serta dibantu dengan teknisi Masjid Agung Sungai Liat Ustadz Dedi, dan tentunya saya sendiri Wanda Sona Alham, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio.
2: Pro 1 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Nah, seperti sahabat budaya untuk selanjutnya jam 13 sampai jam 14 kelas saat kita ikuti suara budaya Nusantara KRRI Prompat Jakarta.

0: dadakan.
1: Wih.
0: 500-an.
1: Sayang. Selamat ya, kamu sekarang udah punya semuanya, kamu udah sukses. Aku udah siap loh sayang dinikahin. Ayo, kamu kapan mau nikahin aku?
2: Sayang apa?
1: Ya kan kamu sayang aku.
2: Maksudmu sayang seperti apa? Ya kan. Sing koyo opo sayangnya maksudnya?
1: Ya. Kamu kan sayangnya aku
2: cintanya. Aku koyo koyo ngene mbok tinggal kok mun saiki ngomong sayangnya maksudmu sayang sing yo opo?
1: Enggak gitu maksudnya sayang. Aku tuh kemarin aku malah enggak bermaksud apa-apa.
2: Enggak bermaksud tuh apa, aku flexing aku koyo ngono gulung kuming mbok tinggal loh aku.
1: Enggak aku
2: saiki ketika aku koyo ngene kon ngomong sayang.
1: Minta maaf, aku
2: gak iso, selera aku wis duduk tau bulat yo. Sing tekone mek sayange dadakan.
3: Wes,
2: aku mau tinggal.
3: King.
2: Dan saiki aku koyo ngene. Ayo, King. Sepurane, aku sampe kok tekan jopo.
3: Wong sing wedok emang ngene gak ngopo King, ayo ki
1: yo. Kok ditinggal? Enggak, kalau aku salah.
3: Wes, King.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
10: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juriti ya, dari Perompat Jakarta di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2026. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat, waras, ya. Seger pokoknya Abang Po dan juga pendengar Perompat, pemirsa RRI Net, mudah-mudahan ya di hari di Jakarta yang lumayan panas ya kalau dilihat di depan ya. Aja nggak berani keluar. Takut nih. Takut melepuh juga. Enggak deh, enggak sampai segitunya juga mataharinya ya. Di hari ini ya dari Perompat Jakarta kita bakal ngobrolin soal budaya pastinya. Di siaran berjaringan hari ini barengan dengan teman-teman kita di Perompat Semarang. Dan hari ini sudah tergabung ya dengan Perompat Semarang, yaitu dengan Mbak Michelle Sabda. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Michelle. Iya, coba dicek dulu mic-nya.
11: Oke, sebentar. Dan, halo, sudah terdengar lah? Sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo. Iya. Apa kabar hari ini?
10: Baik, sehat. Gimana di Semarang hari ini?
11: Semarang terpantau saat ini panas banget.
10: Panas ya, berarti sama kayak Jakarta. Ya. Siap. Mbak Michelle, hari ini kita bakal ngomongin soal apa sih?
11: Kali ini kita akan bahas racik aksara, racik rasa. Uh-huh. Kita akan cari tahu tentang jamu. Uh-huh. Dari manuskrip-manuskrip yang ada di Jawa gitu ya.
10: Oh,
11: terlebihnya memang
10: gitu.
11: Naskah-naskah Jawa gitu.
10: Jadi sebenarnya jamu itu udah ada dari dulu gitu ya, hitungannya kalau kita lihat dari manuskrip ya. Oke, siap
11: betul.
10: Dengan narasumber yang sudah hadir sepertinya ya di studio ya. Dengan siapa itu, Mbak
11: ini
10: Michelle?
11: Ini ada Pak Didi Supriyadi, SPD, MPD. Ini ternyata kebetulan pun juga dosen dulu. Dosen misal dulu di perkuliahan. Ini dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang.
10: Assalamualaikum, selamat siang Bapak.
12: Waalaikumsalam Mas
10: iya,
12: Jo.
10: Iya, sehat ya Pak ya?
12: Ya,
10: oh, okay.
12: Alhamdulillah sehat.
10: Siap, Mbak Michelle, karena hari ini kan kita bakal nanti juga akan ajak interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI Net. Kira-kira nomornya Perompat Semarang berapa ya untuk nanti bisa dihubungi di sana?
11: Untuk nomornya di 024-8316-661. Misal ulangin lagi ya, di 024-8316-661. WhatsApp-nya boleh juga Bang Ju?
10: WhatsApp boleh.
11: Boleh di 0811-27-77-914, tapi untuk pesan aja.
10: Pesan WhatsApp ya, siap sama ya. Di Jakarta juga sama, Bampo hanya terima pesan WhatsApp saja di 0812-1124-928. Dan untuk nomor GSM-nya 021-350-4510. Mbak Michelle dan juga Pak Didi, dipersilakan Didi untuk bahasan kita tema hari ini. Nanti kita akan jeda juga setelah bahasan pertama dengan lagu ya Mbak Michelle ya. Monggo.
11: Oke, siap. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan bahas racik aksara, racik rasa, menggali jamu dari manuskrip Jawa. Dan ini memang sudah jadi bidangnya Pak Didi nggih. Walaupun baru-baru aja ya, baru-baru aja gitu ya belajar tentang jamu yang ternyata ditemukan juga di manuskrip-manuskrip Jawa gitu. Ya, mungkin kita langsung mulai aja dari awal mula, ya. Ini jamu ini terlebihnya terdokumentasi dalam peradaban Jawa itu mulai kapan sih Pak, kalau boleh tahu?
12: Sebelumnya untuk mengkonsumsi jamu ya, itu orang-orang Jawa sudah mengenal sejak lama. Bahkan pada relief Borobudur yang sudah diidentifikasi Raffles pada abad ke-8, yang kemungkinan juga prosesnya lebih mundur dari abad ke-8, itu sudah ada gambar-gambar tentang jamu. Jika dilihat apakah ini manuskrip, termasuk manuskrip prasasti dan juga relief, itu termasuk bukti-bukti manuskrip yang telah terekam. Di dalam relief itu terdapat banyak gambar tentang daun-daunan, kemudian bagaimana bahan-bahan lain yang selain hayati ada juga hewani, itu masuk di dalamnya. Kemudian ada alat-alat yang tergambar di sana, seperti tutu, tahu ya Mbak ya, atau alat yang dipakai untuk menumbuk dan lain-lain itu. Perkembangan selanjutnya di masyarakat tahun 1800-an, Jawa sudah mengenal kertas nih ya, sudah masa kolonial. Jadi kalau kita istilahkan, naskah ini adalah naskah pasca kolonial. Itu banyak buku-buku yang ditulis dalam naskah dengan aksara Jawa, membahas tentang jampi atau jamu. Dari beberapa naskah yang baru saja saya baca, itu sekitar kurang lebih 16 naskah.
11: Kurang lebihnya 16 naskah.
12: Betul.
11: Yang mengandung jampi itu tadi, nge?
12: Ya, masih ada sekitar 4 naskah yang belum saya selesaikan untuk mengidentifikasi berbagai olahan dan juga proses dalam kalau saya bilang jampi atau jamu.
11: Baik.
12: Dari komposisi naskah yang sudah saya baca, ternyata jamu dengan istilah yang saat ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat itu mengalami proses amelorasi atau penyempitan makna. Jadi jamu itu obat, ya kan? Obat yang dipakai untuk beberapa atau suatu jenis penyakit. Tetapi di sini ternyata jamu atau jampi ini hampir selaras dengan makna secara harfiah dari jamu yang dipakai oleh bahasa nasional Indonesia. Jamu itu saji.
11: Saji.
12: Iya.
11: Bukan cuma obat aja.
12: Bukan
11: ya, ternyata
12: obat. Tetapi saji. Jadi saji ini bisa bermakna obat tadi ya. Kemudian saji tentang makanan itu juga jampi atau jamu. Kemudian saji tentang etika itu juga jampi. Sehingga ini selaras dengan naskah-naskah yang saya temukan, sejumlah 19 naskah itu. Jadi jampi, jamu itu berkaitan dengan suatu penyajian yang lebih pada seni penyajian dari berbagai komposisi sesuatu hal, baik itu dalam bentuk bahan-bahan yang sudah dikenal sebagai jamu dari racikan-racikan rempah, ya kan? Atau sajian secara verbal untuk menyembuhkan sesuatu hal yang tidak berkaitan dengan penyakit tampak. Jadi ada jampi kasih, itu ada naskah itu. Mm-mm. Kemudian Jampi Sayah. Tapi juga ada serat dengan istilah Tetuan ing Tanah Hindia, itu lebih mengarah pada jamu atau jampi. Mm-mm. Yang dikenal saat ini berupa minuman ataupun olesan dan lain sebagainya yang akan kita bahas nanti.
11: Oke, jadi paling tidak sejarahnya bisa dibilang cukup panjang ya, gak cuma kertas-kertas aja, tapi kalau dibawa lebih mundur lagi di relief-relief candi pun ada, ngatain gitu.
12: Iya.
11: Nah, terus misal agak tertarik dari naskah-naskah ini, Pak Didi dapat dari mana?
12: Saya jujur ya, Pak ya. Itu pinternya dosen itu kan karena pekerjaan mahasiswa. Jadi setiap mahasiswa yang menganalisis tentang naskah-naskah itu dipresentasikan di depan para penguji. Mm-hmm. Dan beberapa itu berkaitan dengan jampi atau jamu. Kemudian ini cerita pengalaman pribadi ya. Mm-hmm. Mungkin pada

0: Kemudian saya tertarik terhadap beberapa naskah yang sudah pernah disajikan oleh mahasiswa kimia yang dulu saya bimbing untuk Peksiminas.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu kemudian ini bahkan malah mahasiswa kimia, Pak. Jadi bukan bahasa Jawa. Ini kemudian saya membaca kembali Serat Centini. Ada Serat Centini pada jilid 3, Serat Centini pada jilid 6, itu berkaitan dengan jamu. Di sana ada bagaimana cara mentreatment rambut. Mulai dari minyak kelapa, kemudian minyak kemiri, ditambah rempah untuk penguatan, ya, kemudian jahe. Itu bagaimana cara mengolahnya saya juga bingung. Dari kebingungan itu saya baca, ternyata rambut saya menjadi tumbuh lagi. Jadi kemudian saya tertarik terhadap teks naskah tentang jamu itu. Diperkuat lagi promotor saya untuk S3 itu mengarahkan pada naskah-naskah manuskrip jamu itu.
1: Oke, ya. Jadi bahkan bisa dibilang tidak sengaja nggih, karena ya, alamiah itu tadi terus melihat-lihat ternyata dulu pernah membahas gitu ya. Terus dimanfaatkan malah ya sampai sekarang jadi makin mengulik jamu-jamu lain yang ada, jampi-jampi yang lain gitu ya yang ada. Nah, tadi Pak Didik sebutkan ada Serat Centini. Nah, selain itu ada serat-serat apa lagi yang pernah Pak Didik detailkan ataupun cari-cari gitu untuk akhirnya menemukan resep atau jampi dan jamu ini? Ya,
0: banyak sekali Pak Michelle, Mas Jo yang ada di Jakarta. Bacaan saya berkembang. Dulu kemungkinan saya hanya terbatas pada Serat Centini dan juga yang kedua ada judul Tetuan Ing Tanah India. Nama lengkapnya Bab Tetuan Ing Tanah India. Itu bisa diakses pada laman unggahan teks-teks filologi di sastra.org. Itu bisa diunduh secara gratis. Yang pertama ya, yang Centini tadi. Centini itu dibuat tahun 1817. Kemudian untuk Serat Tetuan Ing Tanah India, itu dibuat bukan oleh orang Jawa, tapi oleh J. Kloppenburg. Itu orang Belanda, yang sejarahnya juga sama, karena menggunakan bahan-bahan jamu untuk keselamatan diri sendiri. Seperti saya ya kan. Kemudian naskah itu diubah menjadi Jawa dan saya berkesempatan untuk membacanya. Itu hanya sekitar 73 racikan jamu. Kemudian saya baca-baca lagi nih, karena kan tuntutan tugas ya kan. Dan itu ada
1: apa aja itu?
0: Serat yang memuat atau naskah yang memuat tentang racikan jamu sekitar 728 jamu. Ya, itu nama dari naskahnya itu Pitedah Bab Pamularasaning Tiang Sakit.
1: Itu malah untuk orang sakit gitu ya? Atau
0: betul,
1: ya?
0: Itu anatomi tubuh dan juga racian-racian yang dipakai untuk mengurangi bahkan
1: menyembuhkan.
0: Dan yang terakhir itu saya membaca ada Serat Bu Jambi-Jambi Jawi. Itu dari teman-teman UNS Surakarta itu menyampaikan ini kalau mau menganalisis tentang jamu itu berkaitan dengan naskah-naskah yang banyak sekali merangkum tentang racikan itu ada di Serat Bu itu namanya. Kalau saya menganu Serat Bu. Kemudian ada naskah yang lain Primbon Racian Jambi Jawi, kemudian Kayatul Hewan itu untuk menyembuhkan hewan, kemudian Memulyo Sariro, kemudian Primbon Jambi Jawi, Serat Jambi Susah, Usodo Nyirna Akemadat, surat-surat kabar yang ada, dulu ada surat kabar Kejawen, Narpo Wandowo, kemudian Urap Sari,

0: seluruh Sanggomo dan lain sebagainya.
1: Baik, dan ya, tadi pun Pak Didi sampaikan kurang lebih baru berkesempatan baca 16
0: betul.
1: Dan masih ada 4 lagi yang masih jadi PR ini. Kurang lebihnya ada 4 lagi, dan ternyata kalau bisa misal lihat mungkin dari judul-judulnya pun tadi ya, ada serat Bu Jampi gitu nge, yeah, terus ada tadi buku dan lain sebagainya tadi. Ini malah ternyata bisa dibilang memang sudah mengandung si jampi dan jamu tadi nge. Nggak harus mencari yang tersirat-tersirat, tapi sudah yeah, tersurat dengan sendirinya.
0: Iya, yeah, tetapi di sana memang, Mbak Wifsel, jadi dari naskah itu menunjukkan bahan, tapi untuk eksekusinya memang butuh karakter khusus. Jadi disinilah letak indahnya meracik bahan atau yang namanya jampi atau jamu itu.
1: Jampi atau jamu. Ya,
0: karena setiap tangan nanti akan berbeda.
1: Beda-beda ya. Betul. Walaupun mungkin resepnya sama, yang dibaca sama, tapi antara mungkin Pak Didi yang buat atau misalnya yang buat nanti beda juga hasilnya. Ya.
0: Misalnya Mbak Michelle ini peracik yang terlalu baik ya, kemudian menggunakan bahan kembang lawang terlalu banyak, maka hasilnya nanti juga akan berbeda. Orang yang meminum kembang lawang terlalu banyak itu, jika memiliki tensi atau darah yang rendah, itu akan drop. Saya juga pernah mengalami kesalahan, Mbak. Jadi membuat jamu tentang lambung. Ternyata saya tambahi dengan polo buah ya. Itu orangnya ngantuk terus gitu, malah gak bisa kerja.
1: Malah salah ya, ternyata malah bikin ngantuk gitu efek ya, sampingnya.
0: Betul. Jadi dari keterangan ini, saya memang suka membaca naskah dan juga mempraktikkan, walaupun hanya beberapa produk ya, walaupun hanya beberapa jenis jampi yang saya racik, sehingga saya tahu bagaimana susah dan payahnya untuk membuat jampi atau jamu itu.
1: Oke, kurang lebihnya seperti itu Bang Jo. Menarik ini ya, ternyata banyak ternyata serat-serat ataupun naskah-naskah yang bahkan sudah tersurat secara sendirinya dari dulu, diwariskan untuk kita semuanya bisa jamu. Betul. Tadi ya,
2: bisa menikmati tadi, bisa menikmati jamu sampai sekarang ya Mbak Michelle ya.
1: Betul.
2: Siap, ini kita sebentar akan jeda dulu, nanti kita akan balik lagi ya, Mbak Michelle, Pak Didi dan juga pemirsa RNA dan juga pendengar Pro4, dan nanti kita akan buka line interaktif di Pro4 Semarang dan juga Pro4 Jakarta, di Pro4 Network, di Suara Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Pro4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Baik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network. Di hari ini barengan Ayu Joditya dan Mbak Michelle Sabda di Pro4 Semarang.
2: Iya, Mbak masih Michelle, bersama.
1: Iya, itu sudah ada telepon tuh kayak kedengeran ya.
2: Oke, iya, tapi oke, mungkin coba kita angkat, boleh
1: bisa kita angkat sekarang langsung aja.
2: Oke, halo, selamat siang.
3: Siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya pun, monggo.
3: Bang Jo, assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
3: Assalamualaikum Pak, sama Pak Didi ya, kalau nggak salah ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Nah, saya mau bertanya nih Pak, langsung aja. Rasikan itu kan Rasikan kan membuatnya itu apakah dari apa Pak? Tadi kan Bapak ngomong dari naskah-naskah ya Pak ya.
4: Betul.
3: Apakah rasikan itu Bapak emang apa membuatnya dari naskah-naskah itu Pak rasikannya? Apa itu dari ada keturunan dari orang tua kita gitu Pak? Nah itu yang pertama. Nah kalau itu dari naskah-naskah itu rasikannya, apakah itu ada tambahan rasikan khusus Pak yang dari Pak Didi sendiri gitu? Begitu aja Pak. Terima kasih.
4: Sama-sama
3: Oke, terima kasih Bang Jojo. Terima kasih.
1: Sami-sami Bang Edo. Waalaikumsalam. Ya pun
2: terima kasih
1: Bang Edo.
2: Oke.
1: Di
2: dari
1: Lampung.
2: Jakarta.
1: Oke, sudah ada nanti dirapil jawabannya Pak Didi ya, enggak apa-apa ya.
4: Iya.
1: Siap. Halo Pro4, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Bang Jojo.
1: Iya, Cegu Ria silakan.
5: Nah, terima kasih banyak. Assalamualaikum juga Mbak Nasir, yang cantik Mas
1: Michelle.
5: Halo, apa kabar?
2: Pangestuni pun.
5: Api. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak dosen Didi Supriyadi.
4: Iya, Cikgu dia.
5: Salam kenal dengan Cikgu. Saya juga guru SD tapi Bapak lebih tinggi, luar biasa ya.
4: Iya, tapi saya junior Ibu ini.
5: Ini bagus banget temanya racik aksara, racik apalagi racik rasa menggali jamu dari manuskrip Jawa ya. Kayak kodok ana lagune tuh suara jamu, yo mas, jamu kodok suara ketemu, temu pisah, ojo gelo, kata gitu mas ya.
4: Betul.
5: Ada temanya ini sesuai dengan temanya ini, jadi memang jamu ini. Di Semarang ini saya di situ ada di apa di dekat pasar Peterongan Pak Didi nanti ya kapan-kapan iya. Pak Didi kita janjian sama Mbak Maci ya.
1: Iya, Mbak. Cegu boleh dipercepat Cegu.
5: Nah, ini racik aksara ini racik rasa adalah upaya menggali kembali ya pengetahuan jamu dari manuskrip Jawa seperti serat tadi sudah disampaikan dari paparannya ya. Serat tentu ini dapat primbon pengobatan apalagi tadi ya seperti apa namanya tradisional lah racik-raciknya. Nah saya tanyakan ini Pak, jadi seperti apa Pak dengan apa nih proses khasiatnya itu? Pastikan jamu-jamunya asli gitu. Terus berapa lama bikin jamu-jamu ini gitu? Pasti ini nah seperti apa dengan khasiatnya? Terus seperti apa dengan jamu ini dengan kearifan lokal di Kota Semarang gitu ya Pak ya Pak Didi? Dua tema ini semoga aksara ini makin sukses terus jaya ya Pak Didi. Terus buat Pak Didi pokoknya tak kasih pantunnya gini. Nah apa pantun numpak becak menyan simpang limo. Ojo lali tuku kunik kalau jahe. Manuskrip kuno simpen ilmu utama. Racik jamu tradisional warisan leluhur lawase. Itu saja, matur nuwun.
2: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, Cikgu.
2: Matur nuwun, Cikgu Ria.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ria di Jakarta. Silakan, Mbak Michelle, Pak Didi, di respon dari pertanyaan pertama.
2: Bisa dijawab terlebih dahulu, monggo Pak Didi.
4: Iya, untuk jawaban pertama dari keturunan atau enggak. Ini cukup singkat saja. Kalau keturunan dari keluarga, garis keluarga enggak ada. Jadi keluarga bapak dan ibu itu tidak peracik jamu. Tapi menyediakan jamu untuk anak-anaknya. Misalnya dulu itu saya sering di cekoi ya, kalau Jawa ya, pakai kain, di dalamnya aja ada kunyit, ada kencur, itu terus kemudian di peras di atas mulut saya, dan ini sangat apa ya, menyakitkan bagi anak-anak pasti karena dipegang dan lain-lain. Ini permulaan awal mungkin ya saya mengenal jamu. Kemudian untuk proses pembuatan dan juga khasiatnya, ini saya cerita dulu nih ya.
2: Monggo.
4: Di dalam naskah itu ada suatu teks yang tertulis seperti ini. Lamening penyakit ora luweh saka kandhutane ibu. Jadi apa ini ya, terjemahannya itu, penyakit itu tidak akan bertahan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Jika ada penyakit di dalam tubuh yang bertahan 9 bulan 10 hari, maka pengobatannya yang salah. Jadi kita memang perlu selektif. Dan bagaimana ya, kalau jamu ini menjadi obat, menjadi obat jadinya ya. Ini kalau saya bicara semacam ini, saya pernah ditelepon sama BPOM. Jadi ini untuk membantu ya, membantu memulihkan, itu memang harus sesuai dengan arahan orang-orang yang berkompeten. Namanya kalau dulu adalah empu, empu racik gitu ya. Jadi bagaimana seseorang yang sudah berusia 40 ke atas itu tidak boleh mengkonsumsi jahe-jahenan. Karena ini akan mengganggu lambung. Di sana juga diterangkan. Kemudian bagaimana seseorang ini pada saat mengalami sakit, itu yang harus disembuhkan dulu adalah pintu gerbang dari berbagai hal. Pintu gerbangnya apa Mbak Michelle, Mas Jo? Orang apa, pintu gerbang tubuh itu apa? Kalau di pengobatan Cina itu adalah lambung. Jadi semua penyakit, semua nutrisi itu ada di dalam, awalnya adalah di dalam lambung. Maka jika lambung bermasalah, dugaannya semua akan bermasalah. Lah ini yang jadi pertanyaan. Kan ada tuh yang ngobrol, orang-orang dulu kok banyak berusia panjang. Terus orang-orang sekarang ini kok berbeda dengan kondisi pada masa itu. Itu bukan karena kondisi alam, tapi pola hidup. Pola hidupnya yang berubah. Kalau pengaruh makanan itu kan sifatnya pilihan. Misalnya nih ya, sekarang ini banyak fast food. Fast food, kemudian ada ultra processed food ya. Yang sebenarnya di sana selain menghancurkan beberapa nutrisi, kemudian memunculkan nutrisi baru yang kemungkinan dugaannya juga tidak bisa diolah tubuh dengan baik, maka hasilnya berat. Lambungnya menjadi berat. Makanya mahasiswa-mahasiswa saya di Gunung Padi itu, walaupun mereka menikmati makan dengan teratur, mengapa banyak yang tipes, kemudian emah, ya kan? Ciri-cirinya nafasnya tidak sedap dan lain sebagainya, karena lambungnya bermasalah. Lah itu sebenarnya hal yang perlu diantisipasi awal. Praktisnya apa? Kita ngomong praktisnya ya. Praktik di lapangan, sebenarnya keluhan tentang sakit perut, entah itu dinamakan lambung, GERD, dan lain sebagainya, kemudian ada sariawan, panas dalam, ada radang, itu namanya sama. Gangguan saluran pencernaan, kalau di Jawa namanya loro weteng.
2: Oke, loro weteng secara spesifik.
4: Betul. Dan itu proses membantu penyembuhannya tidak sulit. Mbak Michelle, mm-hmm. Mas Jo, cukup di rumah ada temulawak. Temulawak ini inti di dalam jamu. Maka beberapa merek pabrik, ya kan, kita sebut pabrik sebelah, pabrik X, ya kan, meracik jamu dengan bentuk bubuk, itu pasti kandungan utamanya adalah temulawak. Karena di Jawa, temulawak ini menjadi raja empu yang ada di dalam racikan jamu. Lah, cuman ya, cara pengolahannya. Pengolahannya untuk temulawak itu tidak bisa dikonsumsi secara langsung dalam bentuk cair ataupun bubuk. Dimakan langsung, itu tidak boleh. Karena apa? Pada saat saya masuk kepada laboratorium mikro nanopartikel, itu butiran cairan di temulawak itu lebih besar daripada kunyit atau kunir. Dugaannya tidak bisa menerobos jaringan-jaringan untuk mengeluarkan kembali. Makanya konsumsi terbaik dari temulawak adalah kering, ya, atau langsung direbus. Dipotong-potong kemudian direbus. Itu pintu awal untuk kesehatan. Jika ada hal-hal lain berkaitan dengan punya keluhan tentang diabetes misalnya. Kemudian ada keluhan tentang kencing batu misalnya. Itu nanti di treatment setelah lambungnya bagus, kurang lebih dalam kadar minum 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian dihantam nih ya, dengan racikan jamu yang memiliki karakter detoksifikasi. Misalnya bahan-bahan detoksifikasi itu mengkudu, pace ya. Itu oleh Kloppenberg diakui pada tahun 1913, bahan ini tidak ada di negara lain.
2: Cuma di Indonesia adanya.
4: Iya, adanya di Indonesia. Okay. Ini harapan saya setelah saya ngomong semacam ini nanti bahan ini tidak menjadi mahal ya.
1: Naik jadi harganya.
4: Betul. Jadi ini proses detoksifikasi alami. Padahal tidak memakai alkohol ya atau proses fermentasi, tapi bahannya ini sudah mampu untuk merontokkan sesuatu hal yang tidak berfungsi di dalam tubuh. Misalnya seperti fosfor. Fosfor yang ada di dalam jeroan, kemudian ada di daging merah, itu kan tinggi ya kan? Itu bisa dikeluarkan melalui organ pengeluaran yang semestinya itu. Jadi kalau organ itu bisa mengeluarkan dengan baik karena tidak berfungsi, kemudian tidak bisa mengeluarkan secara maksimal, itu dibantu dengan suplemen, itu akhirnya tubuh itu menjadi murni. Itu.
2: Oke, kurang lebih seperti itu Bang Jo. Siap. Jadi menarik juga dan bisa disimpulkan kalau kuncinya adalah temulawak. Harus ada temulawak yang bisa membantu pintu gerbangnya ini iya. Tadi.
4: Dan ada bahan-bahan wajib ya.
2: Apa aja
4: yang
2: itu?
4: Ada di rumah tangga yang harusnya ibu-ibu harus cerdas ya kan, untuk membuatkan jamu untuk keluarga.
2: Apa aja?
4: Ya, ini saya beri kutipan dulu ya.
2: Okay.
4: Ibu yang cerdas akan memberikan panjang usia bagi kehidupan seisi rumah tangga, ya kan? Apa aja yang perlu ada adalah kunyit, kunir, kemudian kencur, ya, kemudian ada kunci, kemudian laos. Ini kalau empat ini sering dipakai untuk bumbu misalnya, itu nggak mungkin di dalam keluarga itu ada yang mengeluh asam urat. Apalagi kalau ditambah bahan-bahan yang agak ekstra ya, bumbu ekstra, misalnya seperti rempah-rempah, kembang lawang, kemudian ada kapulaga. Ada kayu manis, pala, cengkeh. Itu akhirnya darah itu tidak mungkin akan menyerang tubuh itu. Mereka akan harmonis. Makanya di prasasti Taji itu kan ditulis soto, ya kan? Itu karena mengandung rempah pada masa itu. Pada saat kita saat ini memakan soto pasti kemeringet, Mbak. Kemeringet itu bahasa Indonesianya apa kalau Jakarta ya?
2: Keringetan.
4: Iya, keringetan. Itu karena bahan-bahan ini memang bahan yang sudah disiapkan oleh para leluhur dulu untuk dinikmati dan tidak beresiko. Kemudian ada opor ayam. Itu sebenarnya bahan yang dimasukkan itu banyak sekali. Ada lengkuas, ada kunir, kencur, ada serai dan lain sebagainya ya. Bumbu lengkap ya. Itu memang disiapkan untuk menyerang daging yang seharusnya beresiko fosfor tinggi. Pada saat dinikmati tidak beresiko. Itu racikan-racikan pada masa itu dan masakan-masakan itu bertahan sampai saat ini ya karena memang memiliki makna dan juga maksud ya. Makna beda ya dengan maksud, sehingga dikonsumsi pun juga tidak akan meledak di dalam tubuh itu.
2: Oke, memang sudah dari dulu dirancang gitu ya sama leluhur-leluhur ini untuk sampai sekarang bisa dinikmati dengan beragam rempah gitu. Oke. Lanjut silakan ya, kalau di Jakarta
1: ini,
2: ada.
1: Di Jakarta kita karena waktu juga kita akan baca langsung 3 WhatsApp dan direspon singkat mungkin ya sama Pak Didik ya. Ini dari Bang Orik di Jember yang mau nanya apakah benar kalau jamu kemasan dijual di toko-toko sekarang ini banyak yang mengandung bahan pengawet. Terus ada berapa sih jenis jamu yang ada di manuskrip sejarah dan masih dilestarikan sampai sekarang. Mama Linda Idris di Ternate, ini isi manuskrip sendiri itu mencakup apa saja? Apa tujuan dari mempelajari manuskrip yang berkaitan dengan jamu atau jampi? Di Semarang untuk sekarang ini masih banyakkah jamu gendong katanya gitu. Terus juga ada yang kirim pantun ini ya. Kita baca pertanyaannya saja ya. Generasi muda, bagaimana cara agar generasi muda sekarang mau mengkonsumsi jamu? Jamu dalam bentuk modern apakah ada seperti itu? Ini dari siapa nih sebentar, ini gak ada namanya ya. Dari Oma di Surakarta. Monggo Pak Didi.
2: Oke, dari satu persatu nih. Monggo Pak Didi ya. Dibantu jauh.
4: Tentang bahan pengawet dalam jamu, saya tidak sampai ke sana ya. Kami menganalisis tentang naskah. Jadi harapan saya hati-hati saja dalam mengkonsumsi jamu. Dan imbauan saya jamu-jamu yang sifatnya bubuk ya, jamu seduh itu dihindari. Kalaupun mau meminum harus disaring dengan baik. Itu untuk tips dalam meminum jamu. Dan jamu itu harus diminum seperti obat. Jamu tidak boleh kemudian hanya sekadar diminum dalam satu dalam seminggu gitu. Karena sebenarnya kalau desain jamu yang itu baik, maka bisa diminum secara rutin. Karena proses untuk memasukkan satu serum ke dalam tubuh itu memang benar obat medis ya. Itu memang perlu berkelanjutan. Cuman bedanya kalau jamu yang baik dan alamiah atau mungkin bahkan dibuat sendiri, maka jamu itu tidak memiliki takaran dosis. Mau banyak sekalipun tidak akan kena dosis gitu. Cuman batasan dari minum tubuh itu kan yang membatasi kita untuk meminum. Misalnya seperti anak-anak ya, anak bayi gitu. Itu saya beri kunyit kencur. Itu sampai sekarang sehat. Itu misalnya kemudian itu untuk prakteknya ya. Kemudian berapa jumlah jamu yang saya baca sampai saat ini sekitar 782. Itu sekitar jamu-jamu tentang kewanitaan. Banyak itu di rebuk tentang kewanitaan dan juga jamu tentang kesehatan menyeluruh sampai dengan jamu yang tidak dalam bentuk minuman. Okay. Karena penyembuhan itu tidak hanya dalam bentuk jampi yang diminum, tapi ada juga yang harus disentuh.
2: Oke, baik. Terakhir, monggo untuk harapan-harapan dan juga pesan mungkin dari Pak Didi sendiri untuk jamu-jamu ini dan manuskripnya harus seperti apa, monggo.
4: Untuk masyarakat, memang sebaiknya sangat meninjau kembali kegiatan untuk menyehatkan tubuh, terutama mengkonsumsi semua hal yang harus dinikmati oleh tubuh kita. Jangan sampai kemudian menyalahkan bahan-bahan yang kurang lebih belum teranalisis, sehingga pada saat tubuh ini sakit, itu bingung mereka. Maka imbauannya, selalu mengamati kondisi tubuh. Penyakit itu hanya ada dua di dalam tubuh, penyakit lambung dan penyakit darah. Kalau penyakit lambung, maka harus selalu diantisipasi dengan menjaga pola makan yang terlalu berat, misalnya gantung-gantungan. Kemudian menyediakan bahan-bahan dasar yang bisa menyelamatkan lambung seperti kunyit, kencur, dan kawan-kawan yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk penyakit darah, itu sebaiknya perlu diidentifikasi jika tubuh mengalami kelambanan atau lungrah, maka pace dan juga air dari kelapa ini sangat bermanfaat. Okay. Untuk hal lain, semoga selalu sehat.
2: Amin.
4: Untuk semuanya.
1: Oke, terima kasih Pak Didik untuk informasinya di hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa nambah lagi cerita buat kita terkait budaya sejarah jamu ini ya, pemirsa RRN dan juga perempat ya. Siap dah kalau gitu. Terima kasih Pak Didik dan juga terima kasih buat Mbak Michelle untuk pertemuan kita
2: terima
1: di hari ini.
2: Terima kasih juga Bang Jo.
1: Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya.
2: Amin.
1: Di
2: amin.
1: Siaran berjadikan suara budaya Nusantara. Dan sekalian kita pamit ya pemirsa RRN.
2: Okay.
1: Karena kita harus berganti dengan program-program lain di Radio Visual RRNet. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya.
6: Kabar berita jam 14.

Selamat siang, Sobradi Sahabat Budaya. Kondisi hewan ternak di Pangkal Pinang dipastikan baik jelang Idul Adha. Dinas Pangan dan Pertanian di Dispoper Kota Pangkal Pinang memastikan kondisi hewan ternak di wilayah dalam keadaan cukup baik jelang Hari Raya Idul Adha. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dispoper Kota Pangkal Pinang, Yiyi Zilaida, usai melakukan pemantauan langsung terhadap sejumlah hewan ternak. Dari hasil pemantauan sementara, kondisinya masih bagus. Ada 1-2 yang menunjukkan gejala sakit tapi masih wajar. Ada juga sapi yang baru datang sedikit lemah, tapi hal itu biasa. Menurut Sunaria, pihak terus melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan ternak, terutama sapi yang akan dipersiapkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Selain melakukan pengecekan langsung di lapangan, Diswaper juga melaksanakan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit pada hewan ternak. Nah, dia menambahkan, Diswaper mengimbau para distributor maupun peternak agar tetap jaga kesehatan hewan ternak dengan baik. Upaya itu dapat dilakukan melalui kebersihan kandang, pemberian pakan yang cukup, kayak pemeriksaan kesehatan secara rutin. Sekian kabar bubble jam 2 siang kayak Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu,
2: Nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
6: OS.
7: Pak, ngapa lagi Mai?
6: Pok nak tahu deh S.
7: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak S, tak S.
6: Ya S, ya dah lama lagi ada pesa besarnya S.
7: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
6: Bener lah S, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar S.
7: Hah? Pesta?
6: Au eh?
7: Pesta apa? Kamu pernah kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
6: Nyahukan tua es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
6: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
7: Di mana?
6: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
7: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Dek Mai?
6: Oh, dek lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
7: Kemana kita baca tahu, pok?
6: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
7: Ya, sinyal kuat deh.
6: Pacak
7: dari Amerika, no.
6: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
7: Oh, gih. Apa deh, Mai?
6: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
7: Mana?
6: Nih, dia.
3: Seberadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: berempat dari Sungai Liat. Suara bu.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
2: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
1: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cindera mata, Dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pa, nggak pagi mai.
2: Pok nak tahu deh es.
1: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
2: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berdua kini ngapanya?
2: Bener lah es, pok nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
2: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal mai sepile mai.
2: Jadi Piala Dunia 2026 nek esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 es. Pok nak tahu dak di mana es?
1: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
2: Oh dak lah es, kita dak perlu datang ke sana es.
1: Kemana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
1: oh dari Amerika nunggu.
2: Oh, jadi pok jangan khawatir oh, pacak denger di radio pacak oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, ge. Apa udah, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
1: Mana?
2: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Berdincak Bedai.

0: RRI Perompas Sungai Liat Supradi di segmen Berdincak Bedaik kita hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 5 kelak Supradi. Yuk, di cuaca yang sehabis turun hujan, cuaca macam ini Supradi, walaupun hujan beguyur kata orang Bangka, tapi di beberapa kawasan tuh harus mengantisipasi kondisi cuaca cemniok, takut terjadi banjir. Ada tidak daerah Ika yang terimbas banjir Supradi, atau dengan cuaca yang beguyur macam ini gerimis, Ika lah melakukan antisipasi takut angin kenceng, dan beberapa di kawasan pesisir Nio tengah viral Supradi, man di kawasan pesisir di pantai-pantai ya, puting beliung, seketo, kayak berdeket, oh terekam kayak kamera. Ya untuk Ika yang gabung di 08 12 13 14 10 39 Supradi. Nah, untuk Supradi yang request lagu dangdut, langsung belah Supradi. Jangan lupa, oh, untuk Ika yang request lagu, siapkan muli lagu apa, jadi seger terkelak bileh ya. Untuk Supradi sahabat budaya yang barulah mendengarkan kami selamat sore bayi melalui RRI digital atau juga streaming rri.co.id. Halo, selamat sore.
1: Hai, sampai hati.
0: Apa kabar nih, Embera?
1: Sehat lagi makin
0: lah. Alhamdulillah, lagi sehat. Oh, lagi sakit, oh. Tapi Embera mudah-mudahan segera sehat pulih, oh.
1: Amin.
0: Pengobatan nih lancar, udah Embera, oh.
1: Iya.
0: Oh, kami tunggu kabar sehat nih Embera. Embera denger lagu apa sore ini?
1: Ya.
0: Lagu opo? Ya nek didengar apa nek sapa-sapa bayi.
1: Lagu apa?
0: Basing lah, ho.
1: Cinta karet.
0: Cinta karet. Oke lah, ponok. Cinta karet ku puter kena. Salam untuk siapa?
1: Waduh, sorry, Om Ale. Selamat makan. Meradi. Wah, Ria. Wah, Alan Ria. Wah, Julia. Wah, Ami. Wah, Lati, Mandari. Madon, Lohul. Wah, Panji.
0: Oke lah pono Emberao.
1: Rara kan?
0: Oh bener kayak Rara. Oh lah Embera, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali Supradi, namun sebelumnya saat ini memasuki waktu azan sholat asar untuk wilayah Sungai Liat dan sekitar. Selamat menaikkan ibadah sholat asar bagi yang melaksanakan. Untuk Supradi, sahabat budaya, kembali kami sapa yang bergabung kali ini. Halo, selamat sore. Halo, Berincak Bedaik. Mana suaranya? Halo. Boh, terputus Supradi ya. Kita coba lagi lah sore ini Supradi. Yang nak bergabung bersama Pro 4 Sungai Liat, masih kami buka di interaktif line telepon. Juga untuk Supradi-Supradi di seputaran Pangkal Pinang, di seputaran Bangka Barat, di seputaran Bangka Tengah, oh. Seluruh provinsi Kepulauan Bangka Belitung inilah tanpa terkecuali yang nak bergabung, silakan. Yang menjalankan ibadah juga selamat melaksanakan ibadah salat asara. Kita dengarkan lagu dulu Supradi sebelum kita lanjutkan untuk Ika selesai menjalankan ibadah atau juga aktivitas santai bersama Perompat Sungai Liat.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
0: Pak, nak tahu dah, Es.
1: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak Es. Tak Es.
0: Ya, Es. Nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
1: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu. Apa yang begitu? Menelok kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyah ukan tua Es, ukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bal, main sepilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
0: Oh, dak lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di Sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika, no.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak Es. Sambil ngetem di kebun, ge kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, ge. Apa deh, Mai?
0: Neh, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
1: Mana?
0: Neh dia.
2: Seperadi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Oke, seperti yang bergabung di Berinca Badai. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Sore, Badai. Hai. Yo, apa kabar Bang Rido?
1: Apa?
0: Apa kabar?
1: Sabar, alhamdulillah sehat, Ara.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat, sehat, Ara.
0: Sehat lah, alhamdulillah Bang Rido. Bang Rido, sore ini denger lagu apa di Berinca Badai?
1: Lagu apa? Lagu komen lah.
0: Apa?
1: No komen.
0: No komen.
1: Oh.
0: Oke lah pun. Nah, lagunya tuh siapa?
1: Salam yang mengamat. Oh.
0: Yo.
1: Sakit. Pada hip mo. Sabar ma. Berarti yo. Minah dan Jabu. Cinta tua. Mary yo. Lagu dipintai tidak dipintai. Ibu Sumi. Ayo ayo. Ayo apa namanya sih? Yang dia nama?
0: Tuh baik.
1: Ayo Fitri ya. Fitri. Delia, Emera. Buka siam salam mau baiklah dari Bang Rido ke sore nih.
0: Olah bona.
1: Ayo Rara, minta tialah. Penmakmu, ya minta tialah. Suami, gak sihat. Ya, nak tak siap lah, ngeri anak. Oke, Rara, tak siap lah, pulang tadi, Rara.
0: Yuk, makasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali untuk Ika Sepradi yang nak bergabung di Berinca Badai. Selanjutnya, kita kembali ke panel fona. Halo, Berinca Badai. Halo. Yuk, ke siapa nih?
2: Halo, Nijak Udai. Wah,
0: apa ya? Apa kabar, Yurida?
2: Alhamdulillah, sehat, Tira Rara.
0: Alhamdulillah, Pona.
2: Tira Rara, sehat, tak?
0: Sehat lah, yuk.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, Yurida, ngeragu apa?
2: Lagu Bulan Separuh, Wak.
0: Bulan Separuh, oke, siap.
2: Salam ke Bang Rido, Yusri, ke Mak Besek Lalu, ke Yuk Mary, ke Tinta. Cik Amina, Cik Bang Toyib, Cik Akuayung, Cik Bujang, Cik Dari Sungkap, Cik Pak Ibrahim, Cik Bang Samura.
0: Siapa lagi? Halo? Bo, yang hilang. Urang bintet, Bo, hilang. Yang penting lagu lah diputarkan tadi, Oyu, oh. Kita lanjutkan kembali untuk Sepradi Sahabat Budaya Nak Gabung. Halo, Berinca Badai.
3: Halo, Berinca Badai. Wah, sampai.
0: Hati-hati. Apa kabar, Kakek Sakamura?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Oke lah, Kakek Sakamura denger lagu apa sore nih?
3: Kalau ada lagu SMS.
0: Boleh.
3: Dari Ria Amelia.
0: Oke, siap. Salam untuk siapa?
3: Salam-salamnya untuk Ibu Rida, untuk Pak Abdul. Untuk Bu Dati di Bugul, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Pucuk Ubi di Mapur Melintang, untuk Nenek Galau di Air Mesu, untuk Wayau, untuk Pak Ahmad, untuk Pak Ibrahim 86, untuk Ibu Rida, untuk Ibu Mary, untuk semua-semua lah,
0: dari atas apa aja,
3: pokoknya kita gulung habis.
0: Ya, okay lah.
3: Yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat, dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakek Sakamura yang lah bergabung kayak kita Sepradi, yang melanjutkan di belakang Kakek Sakamura kita angkat kembali penelpon. Halo, Berinca Badai.
4: Wah, sampai lagi di darah.
0: Yo, apa kabar Bang Abdul?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, denger lagu apa ya Bang sore ini Bang?
4: Lagu Cinta Hitam.
0: Lagu apa?
4: Cinta Hitam.
0: Cinta Hitam.
4: Oh.
0: Oke, salam untuk siapa?
4: Untuk moral. Kemayan. Kemayan kita selesai. Hidup kita siatun, si Mary, Pak Ayu, aku ke itu kita, Emina, itu kita, ke Julia, Osmera, Selamat malam, Ida.
0: Oke lah, pon ya, Bang. Makasih lah, gabung.
4: Oke lah, ya.
0: Yuk. Oke, kita lanjutkan kembali, Sepradi, yang nak bergabung. Ada empat penelpon tadi yang lah bergabung kayak kita di Berdincak Badai sore hari ini. Kembali kita ke penelpon. Halo, Berdincak Badai.
5: Berdincak Badai, Sampai hati.
0: Kayak siapa nih, yuk?
5: Yusinta, di beruang.
0: Apa kabar, Yusinta?
5: Alhamdulillah, sehat. Kayak siapa, Nenek?
0: Kayak Rara nih, yuk. Sehat, yuk.
5: Alhamdulillah, sehat,
0: pun.
5: Sama
0: lah kita, pun.
5: Sama lah.
0: Ayo, denger lagu apa, yuk?
5: Lagu yang rumah lah.
0: Oke, siap. Untuk siapa salam?
5: Terasa mbak, kok berarti bela Korea Alekitri, ujang pinang sebatang, nang berahin, Ireda ke Adul, Gedung Rose ke Adul, Mang Ahmad Yulia,
0: Oke,
5: Sumit Ide, Yedari, Kiswami, Kemiri Rindu, Tok Samurai, dok, Wayong, Mangjan, Ayau, Amera, Wakung, Ke Babang Tampan, ke Asrul.
0: Oke.
5: Ini gali-gali lah, aku sampir.
0: Siap, oke lah. Ini
5: penting selalu, ah.
0: Yo, makasih, yuk.
5: Selalu, pokoknya yang penting cantik.
0: Sama lah. Walaupun sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi, kalau kita lanjutkan lagi, ya. Yang bergabung, tapi kita dengarkan dulu lagu yang lah Ika request. Tetap bersama Perempat di Berincak Badai.

0: Pak, apa lagi, Mai?
1: Kok gak tau dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, ya gak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau gak tau dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyau kan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuma kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak. Oh, lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, geh. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Oke, Subradik di Berincak Berdaik kita kali ini anak gabung. Halo, Berincak Berdaik. Oke, boleh dicoba lagi nih sahabat budaya di 08 12 13 14 10 39. Di sore hari ini kebersamaan kita masih ada waktu untuk yang pengen request lagu-lagu favorit. Langsung baik angkat kali ini. Halo, Berincak Berdaik.
1: Halo, Berincak Berdaik. Wah, yang payah tiga.
0: Apa kabar, Mang Amat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, syukurlah puana. Wih, ya Allah puana. Mang Amat,
1: hujan di sini.
0: Hujan di sana. Nah, di sini barulah udah ya. Lagi mendung-mendung nih. Oke, Mang Amat, anda denger lagu apa sore nih?
1: Aku nak lagu Mandul.
0: Jadi salam
1: lagu Mandul.
0: Oke, siap ditunggu. Oh. Salam untuk siapa nih, Mang?
1: Salam kan Mama Rati, kan Julia, kan Ayu Amina, kan Mama Rahim, kan aku Ayau, kan Mama Yan, kan Mama Cong, kan Hamwe lah.
0: Oke lah pun kan Hamwe, mak kasih pun ok, Mama Mat lah gabung.
1: Selamat bertugas.
0: Yo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kembali untuk Subradik yang nak bergabung di Berincak Berdaik kita 08 12 13 14 10 39. Halo Berincak Berdaik. Halo. Halo Subradik, lah masuk nih suara ya.
2: Halo Berincak Berdaik.
0: Yo. Kayak siapa nih kecil suara ya?
2: Ayau.
0: Oh, kok Ayau. Apa kabar kok Ayau?
2: Baik-baiklah. Hujan mulara,
0: hujan tidak baik-baik lagi lah ha. Minta dilindung belah, mudah-mudahan selamat kok dari kondisi hujan yang lebat tuh. Tapi daerah Koyong aman kan? Tidak ada suah banjir kan?
2: Dah
0: hua dah. Dah hua, oh lah pun ah. Oke lah.
2: Hidup di bui dong lah.
0: Hidup di bui, oke siap. Salam untuk siapa?
2: Semangat lagi. Kuahyum, Kuamik, Yusinta, Belahin Watanam, Yumeri, Aminah, Ayah Gujang, Bang Yan, Yubarni, Bukori, Kekesan Murah, Mama Rati, Ijilia, Fitri, di sini semuanya ngelau lara.
0: Au lah kok.
2: Sinmung toto eh.
0: Yo, sinmung toto.
2: Hujan ini lo kan lebat deh.
0: Oh, caca lah puana.
2: Au.
0: Oke, seperti kita lanjutkan kembali untuk yang bergabung di Berincak Berdaik kita. Tadi ada ko Ayau yang kondisi hujan di seputaran Sihin. Halo, Berincak Berdaik.
3: Halo, Berincak Berdaik. Wah. Ayah sampai
0: ya. Yo, apa kabar nih Yuk Fitri yo?
3: Halo.
0: Apa kabar Yuk?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
3: Di sini mendung kulit saya.
0: Oh, bener lah mendung kok. Hari ini pokok awet lah cuaca mendung nih.
3: Oh.
0: Oke, Yuk Fitri nak denger lagu apa sore nih?
3: Ayo nak denger lagu Tenda Biru ada dak?
0: Boleh. Salam untuk siapa?
3: Salam yang lama masuk tadi, karena Ayu baru buka radio nih.
0: Oh lah puana.
3: Ko Ayau, Ko Ayung, Bang Yan, Putra Sambas, Julia, Kakek Sakamura, Bude Sumi, Mama Rati. Apa ya dia nih? Lupa kadang-kadang asalah anu nih. Ayu Mar, Ayu Sinta, Julia, Bang Iing di Kampung Jawa.
0: Oke, yuk.
3: Semuanya pendengar kita.
0: Yolah, Pona.
3: Tanpa terkecuali, ya.
0: Oke, terima kasih, Yuk Fitri lah bergabung.
3: Untuk siapa ya, Rara?
0: Au.
3: Untuk Rara, semoga sehat selalu. Pulang hati-hati, ya.
0: Yuk, terima kasih, Yuk.
3: Lagunya, ya.
0: Yuk.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penelpon terakhir kita Sepradi di sesi akhir di segmen Berincak Berdaik edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Makasih untuk gale-gale yang bergabung di edisi hari ini Berincak Berdaik. Isok pulih Sepradi setiap hari jam 3 sampai jam 5 sore.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4 Sungai Liat, Sahabat Budaya. Setelah cuaca kembali membaik saat ini di wilayah Sungai dan sekitarnya, kami kembali mengudara hingga tentunya di lagu religi Selami kali ini. Kita akan nantikan pengajian ayat suci Al-Quran serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Bagi sahabat budaya yang masih dalam suasana aktivitasnya, selamat menjalankan aktivitas untuk di sore hari ini. Tetap siap bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Seperti selanjutnya kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan azan maghrib untuk Sungai Liat dan sekitarnya.
2: Assalamualaikum.
3: Baik, demikian laporan Debbie.

0: Sultan Ahmed Abdurrahman Al-Ghazri berpangkat pangeran. Sampai pangeran Tubagus Angke, Tubagus Anjani, Mas Leong, Sajenal Abidin. Moga-moga Allah mengabulkan pada kami. Kami sebagai bekas palakuncen dan bekas merebut.
1: Kalau sekarang ini Kong Arsad memang ada kekurangan dalam pendengarannya. Jadi beliau itu setiap ditanya hanya mendoakan. Sifatnya mendoakan siapa saja yang datang ke Masjid Angke, terutama kepada beliau, menemui beliau. Karena beliau ini memang satu-satunya generasi ke-7 yang masih hidup. Jadi memang pernah beliau menceritakan beberapa tahun yang lalu kepada generasi kami, yang generasi selanjutnya. Mungkin itulah akhir dari tugas beliau, kemudian dilanjutkan tongkat estafetnya dengan generasi yang sekarang.
2: Dulu beliau cerita soal apa tentang masjid?
1: Beliau cerita sejarah masjid yang beliau ingat, apa yang diajarkan, apa yang diberitahu oleh orang tua beliau yang juga notabene kakek kami. Oh, masjid ini memang berdiri bukan dari satu suku atau satu golongan, tidak. Jadi memang berkumpulnya komunitas orang pada saat itu dengan kerukunan yang sangat tinggi, toleransi yang sangat tinggi, akhirnya didirikanlah satu bangunan ibadah, tempat ibadah, yaitu masjid yang sekarang kita kenal dengan Masjid Angke.
3: Jakarta, kota yang dulu bernama Sunda Kelapa kemudian sempat berganti nama menjadi Batavia ini, pernah menjadi pusat kekuasaan Islam. Para penguasa kawasan ini, seperti dinukilkan dari kitab Al-Fatawi, masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fatahila. Almanak pada abad ke-15, penguasa Sunda Kelapa dikisahkan pernah bergabung dengan Kesultanan Demak dalam menghadang kekuatan Portugis di Malaka. Dari sinilah sejumlah sejarawan menyimpulkan bahwa sejatinya perwajahan kota ini dulu adalah bernuansa Islam, hingga akhirnya kekuatan kerajaan Pajajaran masuk ke Sunda Kelapa.
1: Selebihnya beliau itu lebih menceritakan

0: siapa-siapa saja makam yang ada di sekeliling Masjid Jami Angke ini. Jadi memang kalau kita lihat dari makam-makamnya itu beraneka ragam, ada dari Kalimantan yaitu Syarif Hamid Sultan Hamid Al-Qadri dari Kesultanan Qadariyah Pontianak. Kemudian juga ada keluarga besar dari Kesultanan Banten, dari Demak pun ada, dari Pajajaran, Majapahit pun ada.
1: Jadi kuatnya Islam di Jakarta ya. Dapat dilihat dari masih banyaknya masjid-masjid bersejarah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai tempat dakwah, pendidikan, dan aktivitas lainnya. Masjid Al-Anwar Muara Angke, salah satu dari jejak Islam di Jakarta. Masjid ini dahulu mempunyai nama Masjid Angke, terletak di wilayah Jakarta Barat. Keberadaan masjid ini tidak bisa dilepaskan dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu, seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke.
2: Masjid Angke ini termasuk yang tertua ya di Jakarta, karena dibangun pada abad 18, atau kalau kita lihat tertera di beberapa prasastinya itu ada tahun 1750 di situ. Tapi saya sendiri masih belum bisa memastikan siapa sih pendiri dari masjid Angke ini, karena data-data yang kami peroleh itu nggak terlalu banyak. Dan adanya makam Tionghoa itu bukan berarti dia sebagai pendirinya ya, tetapi orang-orang setempat meyakini dia adalah pendirinya. Dan inilah yang harus kita coba lacak lagi. Apa?
1: Itu juga ada makam Syekh Leong Tan. Itu ya. Siapa beliau?
3: Beliau merupakan arsitektur dari Masjid Jami Angke yang juga seorang Muslim Tionghoa. Beliau yang banyak berperan aktif dalam pembangunan masjid pada saat dahulu.
2: Kawasan ini dulu adalah kawasan tanahnya milik orang Bali. Karena ada perkampungan Bali, dia hibahkan tanah itu untuk masjid dan makam sekaligus dua-duanya. Sedangkan orang-orang Tionghoanya itu dia hidup di seberang Kali Angke. Karena mereka, orang-orang Tionghoa ini lebih banyak bekerja sebagai buruh pabrik gula.
1: Di sini terlihat ada belasan kuburan ya, orang-orang yang di masa hidupnya diyakini tidak terlepas dari sejarah pendirian Masjid Angke.
2: Saya sendiri nggak tahu persis apakah yang dianut agamanya oleh orang Tionghoa, apakah mereka Muslim juga atau bukan. Tetapi kebetulan yang di makam itu adalah Muslim yang Leong Te itu. Tapi ada
1: masjid yang berdiri di atas lahan seluas 400 meter persegi ini memang berukuran kecil, yaitu 15 kali 15 meter dan sedang direnovasi saat kami kesana. Bentuk bangunannya memperlihatkan perpaduan dari berbagai gaya arsitektur seperti gaya Belanda, Banten kuno, dan Cina.
2: Adalah sebuah fakta dari arsitektur. Arsitektur ini menunjukkan keragaman budaya Nusantara. Ada Arabnya, ada Tionghoanya, ada Balinya terutama di ukiran, ada juga dari unsur Eropa. Terutama ukiran yang di depan pintu itu Eropa. Iya. Jadi ini menarik sekali karena satu-satunya masjid yang memperlihatkan keragaman di Nusantara ini. Nah, inilah yang kita anggap sebagai sebuah kebinekaan. Sehingga ini yang oleh kelompok pecinta cagar budaya memberikan sumbangsih memugar.

0: Udin.
1: Iya be.
0: Jangan lupa ya, tuh roti buayanya dibawa.
1: Iya be. Eh be, kenapa sih be, kalau orang Betawi entu nikahan kudu pake ade roti buaya entu sih be?
0: Gini.
1: Gimana be?
0: Roti buaya entu jadi anteran itu wajib dalam acara pernikahan orang Betawi.
1: Iya be.
0: Asal muasalnya ya, itu konon, konon terinspirasi dari perilaku buayanya, hanya kawin sekali sepanjang hidupnya. Gitu. Itu roti ya, dipercaya ngewakilin kesetiaan calon manten.
1: Oh gitu.
0: Yeah. Nanti kalau udah akad udah selesai, roti itu dibagiin buat saudaranya yang belum menikah. Gitu. Maksudnya
1: apa itu?
0: Agar mereka cepet dapat jodoh.
1: Lah, kalau gitu Udin bisa minta dong be, biar Udin cepet dapat jodoh gitu dah.
2: Propat FM.

Sama teks di sore hari ini yang sudah berlangsung malam. Abisnya bakal ada apresiasi budaya Banyumasan barengan sama Bang Dermanisme, juga ada Bang Noel yang akan namanya hingga nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kita ketemu lagi di sini berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam Bang Po.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, hebat banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
3: Assalamualaikum, babe.
4: Waalaikumsalam. Lo Siti, waduh. Gimana, Neng?
3: Gini, Be. Ape? Ayo mau ngabarin, Be. Kalau Ayo udah libur kuliah.
4: Waduh.
3: Kita jalan-jalan sekeluarga ya, Be. Ayo kangen banget, Be, liburan bareng keluarga.
4: Emangnya lu mau liburan kemana, Siti?
3: Ayo pengen jalan-jalan di Jakarta aja sih, Be.
4: Mau ke Monas, ke Taman Mini. Ape, lu mau ke Ancol?
3: Boleh tuh, Be, ke Ancol, Be. Ayo terakhir ke Ancol kan umur 5 tahun ya, Be. Lah. Main pasir di pantai, kedupan naik kora-kora. Sama ayo pengen naik apa tuh, Be?
4: Gondola?
3: Iya, Be, gondola.
4: Bentar. Iya juga ya. Ya udah, Babe juga pengen dah. Nostalgia pas pacaran dulu amenya elu di Ancol sono.
3: Ih, si Babe.

0: berakhir dalam segmen Gundang Dia. Kali ini ku Rara pamit dulu Spradio. Kita bakal lanjutkan dalam rangkaian program lainnya. Akan ada Legenda Pro 4. Kami akan hadirkan malam hari ini Legenda Putri Nibung dan Manuangkling. Udah itu dilanjutkan Spradi dalam Etnis Batanghari 9 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan rangkaian program lainnya bersama dengan Drew S. Spradi. Wah seru pokok kabar sama Nika malam nih. Yuk di akhir pekan. Gue sampai di sini lo nganti Kak. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

peka hidupku nih macam nila selamea. Sebatang kara, dak berganti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Ase bosan hidup nak nih. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus bener, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok gak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asyik nyaman? Asyik nuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asuk. Aish, nuwe lolongan asuk tu. Menakut. Alung ku tidur, mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak sama lah macam ni. Sembilan tah pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ade Mia Cikar. Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
1: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari ndak renyek gugi dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mane batang nge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perut lah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngapain nek ningok ku cegak nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa, Nek, masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek, Nek? Nek, berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanuno, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusa. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Ndak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lanue lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nue tinggi ya. Laki nyampe langit. Tapi, ih, ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yuk keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Nekling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, coba Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe nek, gak aben kayunya ditebeng. Kapako malah yang patah nek.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang nih jang. Da begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih. Lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya, nibung ada deket pondok nek nih lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ni. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ni. Lah nek, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi, nek bayi nek bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung ni nek?
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge kah? Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aik Bara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aik Bara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Jang, gak usah anda deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aik Bara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aik Bara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawan ku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantang ku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah ha.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Jian! Ilmu lu seberapa?
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia Keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini, oh? Aduh.
6: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman gak kah?
4: Ngapai? Aduh, ngapai kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya, Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan putri.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS!
2: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
2: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesta besarnya, Es.
2: Pak, kalau macam orang berdua, lalu kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang bege ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu dak di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bob kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Kemana? Kita banyak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
2: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
2: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ini ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Itu otot sekarang Liga 3. Apa yang Moto3 dulu? Mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton mati-matian kita nonton.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik tuan rumah.

Yo, baik, seperadik, saudara, sedulur. Nah, kali ini kita di batang hari ke-9, yo, malam ini, yo. Oke lah, kita akan dengarkan lagu-lagu Plembang, lagu-lagu batang hari ke-9, untuk sobat budaya dimanapun di kesempatan malam hari ini. Selamat menikmati mendengarkan lagu-lagu yang akan saya hadirkan. Dan tetap di Perempat RRI Sungai Liat tentunya bersama saya Wanda Sonala.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

Yo sedulur, masih kita di Batanghari 9 ya. Batanghari 9 kali ini masih hadir untuk sobat budaya. Dan baiklah, kalau tadi lagu-lagu pop, nanti sesaat lagi lagu-lagu Batanghari 9 saya akan hadirkan ya untuk Anda ya sobat budaya. Batanghari 9 ini satu kesenian khas dari Sumatera Selatan gitu ya. Ya, dengan permainan khas gitarnya begitu. Nah sobat budaya, seperti apa nanti ya, mungkin Anda juga pasti udah tahu ya, tapi ini terkadang kalau udah lama kita nggak dengar gitu ya, yang akan membuat apa ada satu kerinduan gitu untuk kita mendengarkan lagu-lagu seperti lagu Batanghari 9, lagu-lagu daerah lah seperti itu ya. Nah, di mana Anda dapat mendengarkan itu? Tentu di Etnis Nusantara Perempat RRI Sungai Lia. Dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di sini ya bersama saya, Wanda Sona Alham.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
2: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
1: Eh, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
2: Dia tidak punya karisma.
1: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
2: Itu money politik namanya.
1: Loh, apa salahnya?
3: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
2: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu,

0: Es.
1: Pa, nggak pagi mai.
0: Kok nggak tahu deh Es?
1: Malah kok kini, pantang nggak sadar ngoko. Tak Es Es, tak Es Es.
0: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah Es, mau nggak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
0: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya Es. Au, eh? Pok nak tahu dah?
1: Di mana orang main bala mai sebilih mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
0: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
1: Cemana? Kita baca tahu, apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola Es.
1: Oh, gih. Apa deh, Mai?
0: Neh, neh, pok denger kata mbak penyiar, neh, Es.
1: Mana?
0: Neh, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Mendengar seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

Oke, itu lagu Ayek Karawang. Nah, ini dari suaranya Arman gitu ya. Ini sobat budaya. Ya, masih kita dengan lagu-lagu Batanghari 9 gitu ya. Menghiasi ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Dan baiklah, untuk Anda malam hari ini dengan aktivitas Anda apapun itu, selamat beraktivitas, mudah-mudahan lancar semua ya. Yang jaga malam jangan ngantuk dong. Ya, untuk nggak ngantuk tuh tetap stay di Pro 4 RRI Sungai Liang.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
2: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
3: Tetap.
2: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
3: Sanggup begadang, Pak?
2: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
3: semua. Update ya, Pak.
2: Apalagi Argentina main. Waduh, jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama
3: iya,
2: ini.
3: So,
2: kalau nonton bareng tuh waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana? Bangga lah kita sebagai apa? Warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja. Itu otot sekarang 3-3. Apa yang MotoGP dulu? Mana saya mau nonton itu? Tapi karena ada pemain Indonesia, nonton lu mati-matian kita nonton.

0: Ya, baik, Fradik, saudara sobat budaya, kayaknya cukup sekian no, untuk sajian lagu-lagu petang hari 9 di kesempatan kali ini. Dan baiklah, selanjutnya sebenarnya kita beralih ke acara kita lainnya, yaitu di Tangtut, tembang terakhir untuk tidur. Nah, untuk sobat budaya semua yang lah nak tidur, tak apa-apa. Tapi pacat dah ikat tidur, menku hadirkan Mike Rom untuk Mike Rom nak hibur hati. Kita tunggu bila aku nengok pacat dah ikat tidur malam ni. Okay, yang pasti itu berbahagia selalu untuk semua ya, untuk kita semua. Mudah-mudahan lancar apapun aktivitas hari ini ya, berjalan lancar. Dan juga yang pasti mudah-mudahan juga diberkahi lah macam itu ya. Dan semakin memberi kebahagiaan untuk sobat budaya, Perempat RRI Sungai Liat ini hadir tentu dengan lagu-lagu yang terbaik tentu akan dihadirkan untuk Anda. Dan untuk itu, tetap di RRI Pro 4 FM.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Perempat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Testimoni Pesta Bola Dunia 2026 oleh Ahmad Suherman, Ketua Badan Liga Sepak Bola Bangka Belitung.
2: Tetaplah nonton, karena sekarang nonton. Ada HP ya.
3: Oh, gitu.
2: Jadi jangan ketinggalan, rugi ketinggalan.
3: Tetap.
2: Oh iya, kan 4 tahun sekali lah momen ini ya. Kadang-kadang orang gila bola ini macam-macam tingkahnya ini.
3: Sanggup begadang, Pak?
2: Begadang terus lah. Nggak tidur. Ya kerja sambil nonton di HP ini
3: semua. Update ya, Pak.
2: Apalagi Argentina main. Waduh, udah jangan ketinggalan itu. Itu sampai kadang-kadang kita ya bagaimana, teman-teman di kantor kan saling ejek-ejek kadang-kadang. Ribut kami kadang-kadang sama ini.
3: Iya,
2: karena nonton bareng tuh, waduh ribut, dua kubu nih ribut. Jadi ini pelajaran untuk kita. Kelas, walaupun kita mungkin bisa lah, walaupun untuk juara belum mungkin, tapi untuk lolos ke Piala Dunia itu kan bagaimana, bangga lah kita sebagai apa warga negara nengok ada pemainnya main di kelas dunia. Saja MotoGP aja ditonton sekarang tiga apa yang Moto3 dulu mana saya mau nonton itu, tapi karena ada pemain Indonesia nonton mati-matian kita nonton.

0: Amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri. Muke rom, nuleh kanan. Lah rom muli, tingo adep depan. Lah rom magi, balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya kata pok nama tuku yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkik ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umbon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah ku nak model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai lah matat lah Mai. Ya.
1: Pening pula aku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua Asprof PSSI Bangka Belitung, Mintra Jaya, terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pa, ngapa gimai?
1: Pa nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Kemana kita pacak tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Atau
2: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es, sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, gih, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: O es, lang man lah po es.
1: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak kemana es?
1: Penan palak ku ne mai.
0: Yang apa penan es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Dapat oh, kini, mana ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Ya ku ne nak promosinya kini.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Ya, baik sobat saudara sobat budaya, jadi tangtut tebang terakhir untuk tidur dan untuk sobat budaya semuanya malam ini, mungkin ada yang nak bergabung silakan, aku tunggu juga. Kita saling sapa malam ini. Oke, setelah tadi beberapa lagu pilihan aku hadirkan, saat ini pukul 22:40 waktu Indonesia Barat. Sobat budaya, tentu malam ini mudah-mudahan jadi malam yang berbahagia untuk semua ya. Oke, kalaupun ada persoalan apapun, nah kalau nak berbagi ya ada apa, berbagi kisah di sini ya. Di perempat. Oh, sampai tahu kalau aku pacar bantu, bantu saran maksud ya. Jangan bantu duit, bantu duit. Tengahan nih ya. Oke, itu kadang-kadang memang ya itulah gunanya kita berkawan tuh, kita saling mengingatkan. Macam kayak lagu ini nih ya. Cek. Oh, cek. Cek.

cek sedenget agi kita jalan entah esok atau luse rasa dak disabar sabar.

0: Pendengar, seperti apa pendapat Ketua ASPROF PSSI Bangka Belitung Mintra Jaya terkait Pesta Bola Dunia 2026?
1: Ya, jadi Piala Dunia 2026 serba menarik ya, dengan jumlah peserta bertambah jadi 48. Terus pertama kali juga tiga negara yang menyelenggarakan, ini pertama kali. Tentu dengan bertambahnya jumlah negara, tentu akan bertambah kompetitif dan sangat menarik sekali, saya rasa sangat menarik sekali. Karena mungkin akan ada negara-negara kejutan dengan tampilnya 48 negara saat ini, saya rasa begitu. Tuan rumah sudah mempersiapkan diri ya, tapi secara historis ya. Memang secara historis kayak Meksiko sudah 3 kali tuan rumah, Amerika sudah 2 kali. Dan walaupun sesiap-siap apapun, saya rasa Piala Dunia kali ini bukan milik

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik kuneki.
1: Kok berhenti sih suat? Mumpung tengah hutan nerai.
0: Gile kan nyanyok kini. Kau aku dek ngenakot. Tangkap mencadin gila ah. Gatal nih sih ki.
1: Kini lah. Men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing. Nek ake numpang liwat. Nek ya.
0: Aduh, cemana o? Di tanah ki kone i. Awak lah pon. I berhenti lo o. Suat o. Lai, di tanah ki kone.
1: Dibantai kek ko sege. Awak lah.
0: Nek ake numpang kenceng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kekko Wanda Sona Alham. Nah, pendengar pernah mengalami seperti itu? Pas lagi jalan di tengah hutan, kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih, adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulubne.
3: Bangka dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu. Masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
0: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harafiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake Numpang Liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake Numpang Liwat. Salam budaya.

0: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.
1: Ya baik, Sobat Budaya, itu tadi lagu campak supaya kada tidur. Oke, nah nih kita apa di sesi terakhir. Sesi terakhir nih ku akan hadirkan lagu-lagu Dambus untuk Sobat Budaya semua ya. Kalau lagu Dambus semakin linot kayak biar semakin linot ada mata. Nah, untuk Sobat Budaya semua, kok jangan kemana-mana malam ini yang lagi malam juga. Ya, selamat mendengarkan di kesempatan kali ini bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan baiklah, kita dengarkan lagu-lagu.

0: nyaman denger amang nyanyi. Nyanyi dambus pule. Ingat geruah tok kami lo amang.
1: Hah, gak ngomong ngetak jang. Lalame amang ngajak Ika belajar, tapi lo madil arta. Menamang Ika ni lah dak diagi. Dambus kita ni dak sampai lah kek nerusa.
0: Weh mang, jenek yang ngomong amang. Ku nak sek belajar main dambus ni.
1: Kapan pun, asekku lah beberapa tahun kak berjanji tapi gak ngomong tak.
0: Dak be, mulai sekarang detek ne, ku nak belajar turun kenggale ilmu amang kek ku.
1: Nyaman bener ku enggak. Bertahun-tahun ku nunggu waktu kanak belajar. Sekali kanak mendadak ini nih, weh uga.
0: Yo lah mang, mang. Yo, mulai ajar ku nih.
1: Yo, cepet man mana belajar. Ilmu melet cewek ini.
2: Dambus bangkak kita lah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Musik tradisional kebanggaan Bangkak Belitung. Budaya kita, kita lah nyagi ya, menukan kita.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Lo ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OES.
2: Pa, ngapa ge mai?
1: Po nak tahu deh es.
2: Malak kok kene, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Ya baik Sobat Budaya, saat ini pukul 23.54 menit waktu Indonesia Barat dan kita hampir di penghujung waktu. Dan terima kasih Sobat Budaya di kesempatan malam ini terus stay di perempat RRI Sungai Niang. Dan baiklah, saya Wanda Sonalham dan juga rekan operator ada Bung Benny, juga seluruh rekan-rekan kami yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat, program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, mendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

103,9 FM Pro 4 RRI ngeliat sore budaya Bangka Belitung. Halo, selamat pagi sepradi sahabat budaya dimanapun ika berade. Setempo lagi kita di kebersamaan pagi hari ini Sabtu 9 Mei 2026 ke kuyuk Regina ngantika sampai jam 10 kelak sepradi o. Tentu dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di sepanjang hari ini. Di antara sesaat lagi akan kami hadirkan kupia komunikasi perkara iman dan takwa ke Ustadz Hoiruman kita kelak sampai jam 6 o. Terus dilanjut ke ngupi pagi jam 6 sampai jam 8, ada juga berubat jam 8 sampai jam 10 sepradi. Selamat pagi, semangat pagi, tentu semoga baik. Hari ini menjadi langkah awal yang lebih baik lagi untuk kita semua sepradi. Dan tentu langsung baik, sesaat lagi kita ikuti kupiah dengan topik agar anak menjadi kurota ayun atau penyejuk hati. Ika apa cak gabung kayak kami sepradi seperti biasa di line telepon dan juga WhatsApp di 08 12 13 14 10 39 sampai jam 6 kelak di kebersamaan kita. Jadi kupiane setiap hari Sabtu live acara Sepradio langsung Ustadz Hoiruman kita nganti kita di setiap Sabtu subuh Sepradi. Untuk ika yang nak bertanya-tanya silakan baiklah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI ngeliat suara budaya Bangka Belitung.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Hufiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobradik sahabat budaya, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setempo lagi kita sobradik di Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa, seperti biasa setiap Sabtu subuh pagi sampai jam 6 kelak kita langsung dikanti ke Ustadz Hoiruman kita. Dak sobradik Nah, di kesempatan kali ini dengan topik agar anak menjadi penyejuk hati atau kurotu ayun, seperti Pradio. Untuk yang nak gabung, yang nak bertanya langsung ke Ustadz Hoiruman kita, silakan baik. Kutunggu kebersamaan di 08 12 13 14 10 39. Pradio, kemarin itu kan banyak yang request kata ya, kapan Ustadz Hoiruman pacak hadir, nak banyak bertanya soalan. Nah, mumpung Pradio sekarang setiap Sabtu pagi Ustadz Hoiruman hadir langsung ke jawab pertanyaan-pertanyaan Ika Sepradi. Tapi sebelumnya kita dengar dulu Sepradi pemaparan dari Ustadz Hoiruman kita dengan topik di Kupia pagi hari ini, agar anak jadi penyejuk hati tadi tuh Sepradi. Macem mana cara Ustadz agar anak tuh pacak jadi penyejuk hati? Silakan bisa kasih tausiah singkat lu kayak Sepradi kita Sepradi. Ano Ustadz silakan. Yeah.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarufil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duryatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya presenter kita Mbak Regina. Alhamdulillah di pagi hari ini kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersamanya di surganya Allah, mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu anugerah, diberikan suatu rizki, sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu amanah yang harus kita jaga, yang harus kita didik agar nantinya di saat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai orang tua, tentu seluruhnya, tidak ada satupun orang tua, seluruhnya pasti mengharapkan anak kita ini menjadi anak yang baik, anak yang qurrota ayun, yang bisa menyejukkan hati orang tua, memiliki anak yang taat ibadah, kemudian juga bakti sama orang tua, punya akhlakul karimah, punya akhlak yang baik terhadap sesama. Ini semua harapan kita semua. Maka oleh karenanya agama mengajarkan kepada kita caranya bagaimana supaya anak kita ini menjadi anak yang menyenangkan bagi kita, membahagiakan bagi kita orang tua. Para pendengar yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada empat, sebenarnya banyak, tapi empat poin ini sangat penting sekali untuk kita sama-sama berusaha kita lakukan agar anak kita nantinya menjadi anak yang berbakti sama kita. Yang pertama adalah dimulai dari kita dulu, bakti sama orang tua. Kita pengen tentunya punya anak yang berbakti sama kita, punya anak yang taat sama kita, maka harus dimulai dari diri kita dulu, bakti sama orang tua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, tabarrukum abnaukum, maka anak-anak kalian akan berbakti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita bertanya-tanya, aduh kenapa anak saya ini ngelawan, kenapa anak saya ini suka ngelawan. Ya mungkin kita dulu modelnya kayak gitu juga, suka ngelawan sama orang tua. Jadi kalau kita suka ngelawan sama orang tua, jadi yang pertama ya mulai dari diri kita dulu, bakti sama orang tua, maka Allah jadikan anak kita bakti. Yang kedua, yaitu kita doakan, khususnya sebagai orang tua. Doa orang tua untuk anak itu lebih manjur, lebih mujarab, lebih kabul di hadapan Allah daripada doanya para ulama, khususnya seorang ibu. Doakan anak kita mulai kapan? Mulai dari dalam kandungan itu pun sudah didoakan. Didoakan anak-anak kita agar paling tidak sehabis sholat, kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa kita sendiri, ya Allah jadikan anak saya ini anak yang baik, jadikan anak saya ini anak yang berbakti, jadikan anak saya itu anak yang sukses, jadikan anak saya ya Allah anak yang berhasil. Doa orang tua itu kata Nabi, da'watul walid ala waladihi kada'watil anbiya li ummatih. Doanya orang tua kepada umat, kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya doa ibu. Khususnya doa ibu. Di dalam Al-Qur'an kita sudah diajarkan oleh Allah. Allah mengkisahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Nabi Ibrahim ini banyak punya anak yang besar-besar, punya anak besar. Punya anak Nabi Ishak, punya anak Nabi Ismail. Dari Nabi Ishak menurunkan nabi-nabi, Nabi Yakub, Nabi Yusuf dan seterusnya. Itu banyak menurunkan para nabi. Kemudian juga dari Nabi Ismail juga banyak menurunkan tokoh-tokoh besar, dan terakhir adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah kita pelajari, salah satunya ya adalah Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku mendirikan sholat, menjalankan agama, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah, berikanlah atau jadikanlah untuk kami, keluarga kami, pasangan kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata ayun, penyejuk hati. Qurrata ayun, penyejuk hati. Mendoakan anak. Jadi doa orang tua ini sangat dibutuhkan terhadap kesuksesan, kebaikan seorang anak. Anak kita tengah sekolah, mau ujian, itu sangat penting doa orang tua di situ. Anak kita dari pendidikan, paling tidak habis sholat, sebelum subuh, bangun malam, itu doakan supaya anak kita ini menjadi anak yang berhasil. Banyak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh besar pada masanya itu menjadi orang yang besar, salah satunya oleh karena didoakan oleh orang tuanya, khususnya ibunya. Seorang ulama besar kita kenal di Makkah, itu jadi Imam Masjidil Haram, Imam Sudais. Dulu waktu kecil menurut kisahnya bandel luar biasa. Ketika dia bandel, dimarahin orang, ibunya ngangkat tangan, ya Allah, jadikan anakku Imam Masjidil Haram. Setiap kali anaknya bandel, ya Allah, jadikan anakku Imam Masjidil Haram. Sering didoakan demikian oleh ibunya, dan doa ibu ini terkabul. Tapi zaman sekarang ibu-ibu sudah gak sempat lagi ngedoain anaknya. Banyak main TikTok, kebanyakan megang HP, kebanyakan main media sosial, dan sempat lagi ngedoain anak. Yang ketiga, tentu didik dengan agama. Setidaknya anak kita ini tahu baca Quran lah, setidaknya masukkan ke TPA, masukkan ke madrasah ataupun ke pesantren. Paling tidak anak kita ini memiliki bekal, memiliki ilmu agama, sehingga menjadi pegangan di dalam dia menjalani hidup. setidaknya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa baca Al-Quran anak kita ini. Para pendengar RRI yang dia, kenapa harus selain untuk pegangan dia waktu hidup, juga untuk kita, kita nanti saat meninggal, saat sakaratul maut nih, butuh doa anak. Ada yang baca Yasin, ada yang berzikir, berdoa di kanan kiri kita. Saat kita juga masuk ke alam kubur, di alam barzakh, disitulah butuh doa daripada anak-anak kita. Bagaimana bisa anak kita ini ngedoain kita kalau ikhra saja ibaratnya enggak bisa. Jadi didik dengan pendidikan agama. Terakhir, yaitu jaga pergaulannya. Sepintar apapun anak kita, sealim apapun anak kita, kalau salah bergaul itu tidak akan berfungsi, tidak akan ada manfaat ilmunya. Karena ketika kebaikan berkumpul dengan keburukan, biasanya kebaikan ini mudah terpengaruh terhadap keburukan tersebut. Saya ambil contoh, kita normal, bisa berbicara, bisa ngobrol, tapi ketika kita berbicara dengan orang bisu, malah bukan yang bisu jadi bisa sembuh, bisa berbicara, kita ikut jadi bisu. Ini suatu contoh bahwasanya keburukan ini akan cepat mengubah kebaikan. Makanya kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu banyak terpengaruh terhadap pergaulan temannya. Maka kita jaga dengan siapa anak kita bergaul. Kita sudah sekolahin tinggi-tinggi, sudah kuliahin tinggi-tinggi, sudah ke pesantren kan jauh-jauh, ternyata salah bergaul. Akhirnya apa yang dia lakukan, yang dia pelajari ini tidak ada manfaatnya lagi, malah lebih parah lagi kadang-kadang. Jadi dengan empat hal inilah, yang pertama yaitu kita, mulai dari kita berarti sama orang tua. Yang kedua, doakan anak kita ini supaya jadi anak yang baik. Kemudian bekali dengan pembekalan agama dan juga jaga pergaulan anak kita. Maka dengan demikian insyaallah anak kita ini dijadikan oleh Allah sebagai anak yang bakti sama kita, taat kepada Allah dan Rasulnya, punya akhlak yang baik dan juga menjadi sukses di dalam kebaikan. Para pendengar hari yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini sekilas apa yang saya sampaikan terkait upaya kita bagaimana caranya supaya anak kita menjadi anak yang baik.
2: Baik, terima kasih Ustaz Hairuman untuk pemaparannya ya pada kesempatan kita pagi hari ini di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa, dengan topik agar anak menjadi kurotain atau penyejuk hati macam tuh Ustaz. Oh, ada empat hal tadi yang harus dilakukan, salah satu diantara dengan mendoakan, terus apa lagi Ustaz tadi tuh, ngasih bekal yang baik-baik tentu macam tuh Ustaz. Nah, untuk Ika Supradi, silakan yang nak bertanya langsung ke Ustaz Hairuman kita di Kupiah live langsung pagi hari ini, silakan by 08 12 13 14 103 9. Supradi ku sapa-sapa dulu, Supradi kita lah bangun lum nih udah. Oh, yuk Julia, kita di RW ya, apa kabar? Emang Yan kita di RW juga. Kakek Sakamura di Seri Pemandang Sungai Liat, terus ada Mama Rati di Pagarawan, ade atau Zaizi di Sungkap, ade Bunda Kori dan juga Om Alexa di Sungai Liat, ade Embera di Sungai Liat juga, terus ade siapa Gio? Ko Ayah Wadao di Sihen, terus ade Bang Iing di Kampung Jawi. Nah, untuk Ika yang nak bertanya-tanya langsung, silakan baik ya Ustadz Hairuman kita sekali lagi dengan topik agar anak menjadi kurtain atau penyejuk hati. Nah, Supradi, kita nak nanya langsung dulu nih ke Ustadz kita ya, tentang agar anak menjadi penyejuk hati di zaman sekarang nih Ustadz, kan banyak sekali nih pengaruh media sosial seperti yang Ustadz sebutkan tadi. Apa itu namanya, ada ya tok-tokan atau Facebook-Facebookan macam tua. Nah, macam mana cara ya agar jaga anak kita agar tidak dipengaruh negatif dari hal-hal tuh, Ustadz?
3: media sosial ini memang suatu besar perkembangan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung di dalam satu, ya tentu memudahkan urusan kita di menjalani kehidupan ataupun menjaring relasi segala macam, itu sangat bermanfaat sekali. Tetapi juga di situ ada ada hal-hal yang tidak sangat membahayakan untuk perkembangan anak kita. Maka tentu kita sebagai orang tua harus membatasi anak kita itu kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermedia sosial, juga apa yang ditonton juga harus kita pantau anak-anak kita ini. Nah, di situ tentu anak kita ngelawan. Melawan, nangis, berguling-guling jurusnya
2: tantrum, itu. Tantrum Ustaz. Tuh lagi macam mana caranya.
3: Tetapi di sini orang tua ini harus punya semacam kayak harus tega gitu. Harus tega kan demi untuk kesuksesannya dia. Tidak seorang, saya sendiri begitu sudah kiroat menjelang maghrib, HP anak-anak saya sita. Wah, macam-macam itu ngata-ngatain. Ada yang nangis segala macam. Tapi saya enggak peduli. Ayo ke belajar. Nah, nanti setelah Isya jam-jam 8 kita balikin lagi. Terakhir jam 10 misalkan sudah harus disita lagi itu. Anak-anak kita, nah sini HP-nya simpan dulu. Kalau enggak disita bisa sampai jam 12. Anak-anak kita nih akhirnya apa? Besok mau sekolah sudah enggak, udah kecapean, bangun tidurnya susah sekali. Kebanyakan main itu, dan juga kadang-kadang selain daripada itu pengaruh terhadap kesehatannya, lupa makan. Kalau sudah nengok itu udah
2: sibuk main HP.
3: Sibuk, lupa makan, lupa minum, berpengaruh badannya tambah kurus biasanya. Ini terjadi karena
2: kecanduan Ustaz. Kalau budak ini main HP enggak tahu ngapain.
3: Enggak usah anak-anak, orang tua juga.
2: Orang tua juga kecanduan.
3: Jadi itu dia, kita arahkan yang ditonton nih apa gitu. Jadi kitalah ngontornya anak kita ini dan mengarahkan di dalam bermedia sosial tadi.
2: Oke, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Eva di Sinar Jaya Sungai Liat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, macam mana cara ya ngadepin anak yang susah diatur dan ngelawan Ustadz? Ini mungkin hal yang dialami oleh semua orang
3: semua.
2: Tua ya, ada apa di zaman sekarang nih?
3: Saya cerita saja ini. Dulu waktu saya di pesantren itu dapat tugas ngedidik anak yang usia kelas 1 SD, kelas 2, kelas 1. Tentu nakalnya tengah masa-masa nakal gitu. Jadi diarahkan sama guru saya itu kayak sepuh, kamu itu harus dekati dulu, akrab. Nanti kalau sudah kayak gitu bisa diarahkan. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan anak kita juga, apalagi masa usia-usia pertumbuhan gitu. 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun atau di bawah 10 tahun itu kan masa-masa ini. Maka kadang-kadang orang tua ini tidak ada waktu untuk keakraban sama anak. Anak itu seusia apapun tentu bisa diajak berkomunikasi. Nah, ayo kita begini. Nah, lakukan itu dulu. Lalu yang kedua, tentu itu tadi kita harus ada ketegasan sama anak itu. Kadang-kadang anak kita ini ngelawan gara-gara pergaulannya, lihat-lihat di media sosial tadi itu jadi berani. Maka itu tadi didikan juga di dalam rumah tangga itu sangat penting sekali. Kadang-kadang anak-anak ini kan sangat peka mengkopi di sekitar nih. Kalau orang tuanya sering ribut sama suaminya, misalkan ibunya sering ribut sama suaminya, otomatis anak kita ini ngerekam apa yang ada di situ. Kita sebagai orang tua berkata-kata misalkan jeblas-jeblos, kasar, segala macam, positif direkam oleh anak kita itu, sehingga itu yang dikeluarkan. Jadi yang pertama ya tentu kita
2: ngasih contoh.
3: Iya, ngasih contoh juga. Yang kedua membangun kedekatan sama anak. Kadang-kadang nggak ada waktu untuk anak ini, nggak ada waktu untuk, penting sekali kita ngajak kemana, ngajak ke situ gitu. Kemudian juga yang kedua ya tentu itu tadi banyak didoakan, akan merubah karakter anak jika anak itu betul-betul. Malah sebagian perempuan itu kalau pas hari lahirnya anak berpuasa, puasa sunnah niat ngedoain anak, banyak pengaruhnya. Jadi kalau anak kita ini suka ngelawan, tentu yang terakhir nih kita kurangi negor-negor anak ini kalau nggak penting-penting. Kadang-kadang kita nyuruh anak kita juga waktunya kurang tepat. Anak kita tengah baru pulang sekolah, lo disuruh beli gula, lo disuruh beli garam segala macam. Anak kan kecapean, itu nggak mau, nggak usah orang lah, kita misalkan baru pulang kerja tiba-tiba disuruh suami ke toko beli rokok, beli ini segala macam, pusing juga kita.
2: Iya. Apalagi harus memahami anak juga jadi
3: Ustaz. Iya. Ustaz, kita harus pelajari juga kapan waktunya.
2: Oke. Okay. Nah ini Ustaz, lanjut lagi ada dari Budi di Sungai Liat. Assalamualaikum Ustaz, menghadapi anak yang melawan ini apakah harus pakai kekerasan Ustaz?
3: Itu dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak mengajarkan sama kita, itu tidak mesti harus ada, harus dengan kekerasan, lebih kepada pendekatan anak kita. Dan harus dibedakan tegas sama keras.
2: Melasa keterang bangka, Ustaz, jadi tidak memelasa budak.
3: Iya.
2: Misal dia tidak denger macam itu Ustaz.
3: Itu dia, kadang-kadang itu kok kita juga waktunya nyuruh itu kurang tepat. Nama anak-anak itu enggak tahu bakti orang tua itu, ya harus pintar-pintar kita lah. Ya kan, nyuruh anu beliin ini nih, ade 2000 kembaliannya gitu. Jadi kita pintar kita ya. Karena anak kita ini kalau misalkan dikerasi usia-usia pertumbuhan, itu justru akan menghambat perkembangan otaknya. Iya, kata orang-orang yang ahli itu, kalau anak di usia di 7 tahun ke bawah itu, walaupun bandel seperti apapun, jangan terlalu nue dimarahin, digeruceh. Kenapa? Akan ini mempengaruhi otaknya. Dia kan mau berkembang, kayak tumbuh-tumbuhan mau berkembang, udah mau tumbuh, diinjek. Jadi gak bagus pertumbuhannya. Tidak mesti keras. Tetapi kita harus tegas, anak kita misalkan ganggu kawannya, ya di situ kita harus marah. Tidak boleh kayak gitu, gimana kamu? Ada waktunya kapan kita tegas, mengkeras itu kan lain. Keras itu digebuk.
2: Diplasa kata orang bangka. Itu boleh dah Ustaz? Kapan ada waktu harus kita mungkin harus nabok, macam itu, nyubit?
3: Itu dia, kita lihatlah, kita juga bisa mengkondisikan kapan waktunya anak kita ini dicubit. Dan juga kita mukul itu juga sama Nabi itu, pukulan kita itu untuk litakdib, untuk mendidik. Tidak bisa juga kita langsung ngambil kayu digebukin sampai patah semua. Sama kayak kita mukul istri. Kata anak kita ini kan diperbolehkan mukul istri dalam kasus-kasus tertentu, tetapi mukulnya kan paling pakai sendal jepit tuh di betisnya. Cuma ditinju, dijagur, ditendang. Nah ini tidak dibenarkan pun anak kita. Jadi lebih kepada pendekatan. Ya nama anak-anak itu diberi permen, diberi ini, pasti itu ngikut itu.
2: Oke. Nah ada pertanyaan lagi dari Bapak Supri nih. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus dilakukan anak mulai males ngaji dan sholat Ustaz? Lah letih mada.
3: Aduh, memang kasusnya kayak gitu. Makanya kita sebagai orang tua itu oleh agama itu punya kewajiban, yaitu mengajarkan, mengajak anak beribadah itu sedini mungkin, yaitu usia 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, orang tua itu berkewajiban nyuruh, merintah anak sholat. Beda nyuruh sama ngajak. Kalau ngajak pelan, yuk kita sholat, ngajak namanya. Tapi kalau nyuruh agak keras sedikit. ayo anu salat dah mau. Salat aja cepat. Nah, ayo cepat-cepat salat. Nah, itu kan nadanya nyuruh. Merintah gitu. Maka kita tugas kita di situ, mau enggak mau sudah ya, tugas kita di situ. Jangan paksa anak kita usia 7 tahun, 8 tahun untuk melaksanakan ibadah. Karena agama sendiri tidak memaksa di situ. Jadi kadang-kadang kita saking pengen anak beribadah, belum waktunya. Masih 7 tahun, 8 tahun. Justru kita ini bukan apa ya, bukan mendidik dengan baik, justru ini kata sebagian ulama zolim. Kepada anak, karena belum waktunya. Baru ketika 7-10 tahun ini enggak sholat, dipukul. Cuma pukulannya kayak tadi itulah, mendidik. Nah, jadi anak kita ini setelah 10 tahun orang tua bisa memaksa seperti ini. Kadang-kadang kita ini seperti yang sampaikan tadi, anak baru 7 tahun, baru 8 tahun dipaksa harus melakukan ibadah ini, tidak. Kadang-kadang dipaksa anak masih kelas 3 SD, kelas 2 SD harus puasa. Belum waktunya. Jadi kita ini satu, kita sebagai orang tua, kalau anak kita di bawah 10 tahun, kita hanya nyuruh, mau enggak mau sudah selesai. Yang kedua, ya kitalah harus mencontohkan. Mungkin kita yang nyuruh sholat, ngajak sholat itu sudah siap dengan pakaian sholat.
2: Jadi nyuruh bayi Ustaz toh.
3: Mun orang tuanya lagi main HP, pakai kaos oblong, nyuruh ayo sholat.
2: Maksa.
3: Ya enggak bisa. Jadi itu dia tadi, anak-anak itu bisa kalau diajak. Kita orang tua nih misalkan pas mau sholat zuhur, anak kita tengah ada, yuk kita ikut abi, ikut ayah, ikut bapak kemana, ke masjid, nanti dibeli permen, pasti mau itu. Jadi kita ini pendekatan dulu, ngajak. Jangan kita rokokan sholat, ya enggak mau anak kita. Jadi kira-kira seperti itu.
2: Oke. Dengan Supradi, silakan untuk Ika yang nagabong ini, mungkin banyak yang belum tahu Stato. Jadi kita setiap Sabtu pagi itu acara kupiah langsung Supradi. Ika pacak gabung di 08 12 13 14 10 39. Supradi yang nak nanya langsung ke Ustadz Hairuman kita sampai jam 6 kelak. Jadi kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi lah Supradi. Oh, yo sekali lagi 08 12 13 14 10 39. Setiap Sabtu pagi Sepradio, seminggu sekali kita live Sepradi dengan topik pagi hari ini, agar anak jadi kuratayun tadi, oh Ustato, atau penyejuk hati. Nah tadi lah banyak pertanyaan-pertanyaan dari Sepradi-Sepradi kita, macam mana caranya biar anak gak ngelawan, ngadepi anak yang susah diatur, ngadepi anak yang saro disuruh sholat, disuruh ngaji, nak main bebes lu, ada oh anak yang main HP terus. Nah ini ada pertanyaan lagi Ustadz nih dari Rima di Sungai Liat. Assalamualaikum Ustadz, ku nak nanya, ku kayak suami same-same begawe, kadang waktu untuk anak sangat dikit. Apa yang pacak dilakukan agar anak tetap ngerasa dekat dengan orang tua ya? Nah ini dia nih, termasuk ku juga yang sama-sama begawe, suami istri macam tu. Nah macam mana cara agar kita tetap bisa membangun kedekatan dengan anak kita macam tu Ustaz, sementara waktunya juga terbatas macam tu.
3: Ini hampir
2: relate
3: hampir apa ya, hampir dialami semua, termasuk saya. Senang yang di samping saya itu banyak aktivitas juga keliling dakwah yang malam, kayak hari ini nih jam subuh-subuh udah di sini, nanti ada acara lagi sampai malam nanti.
2: Masya Allah.
3: Tentu apa namanya waktu untuk keluarga ini sangat sedikit sekali. Maka tentu kita ini ya banyak hal yang harus kita lakukan supaya anak kita ini tetap merasa dekat dengan kita. Antara lain, kita pulang kerja kebetulan kita punya uang, berhentilah di toko makan, beli jajan, beli koka-koka apa untuk anak, sehingga nanti anak kita itu ketika datang, wah ibu mama dapat ini, nah sangat dekat sekali itu. Itu penting sekali, dan ini ngampuni dosa ini. Suatu hari ada seseorang ahli maksiat itu pada zaman Rasulullah, itu sampai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika disampaikan maksiatnya suruh keluar saking besarnya. Kaget Rasulullah, begitu besar maksiatnya, kamu pergi sana. Akhirnya orang itu ketika pergi Jibril datang. Ya Rasulullah, kenapa kamu usir? Ya Jibril, dosanya besar sekali. Ketahuilah, walaupun dia banyak dosa, dia punya amal yang menghapus seluruh dosanya. Apa itu Jibril? Dia setiap kali pulang kerja, dia tidak lupa bawa snack, bawa oleh-oleh untuk anaknya. Jadi ketika dia pulang ke rumahnya, ayah dapat oleh-oleh gitu. Ternyata hal menurut kita itu sederhana dan kecil, pahalanya besar, ngampuni dosa yang begitu banyak itu. Nah ini kadang-kadang mulai jarang dilakukan oleh orang tua yang waktu untuk tidak mesti bekerja. Kadang-kadang orang tua di rumah itu tidak ngejamin dekat sama anaknya. Sama-sama main HP, ibunya main HP, anaknya main HP.
2: Oh, Ustaz.
3: Iya. Yang kedua juga, kita harus memanfaatkan waktu yang ada untuk jalan gitu. Saya itu kalau sudah kebetulan enggak ada jadwal gitu. Kayak malam ini saya enggak ada jadwal habis ini. Itu rencana nak keluar sama anak-anak, entah ke taman kota, entah pahala.
2: Nyempetin waktu.
3: Iya, untuk menghabiskan waktu dengan keluarga. Karena apalagi mohon maaf ini sudah keluar dari ini suami istri kadang-kadang ini saking sibuknya kerja komunikasi dengan pasangan ini sudah berkurang malah asik komunikasi dengan orang lain. Nah ini berbahaya. Berbahaya. Jadi memanfaatkan waktu yang ada atau misalkan bisa juga dilakukan ya sebenarnya bisa dilakukan semua cuma nginget-ngingetin we ini. Di saat kita kan di saat kita waktu santai di tengah kesibukan kerja ini di kantor kan telpon anak kita sudah makan belum, mau bawa oleh-oleh apa, mau beli apa. Itu hal kecil tetapi pengaruhnya besar untuk apa namanya kedekatan emosional antara orang tua dengan anak. Saya melakukan itu. Saya kan di kantor di pantangan di kantor itu enggak ada kegiatan santai tunil pun sudah makan Nabi beli ini segala macam lah. Jadi anak kita itu merasa apa namanya tetap dekat dengan kita walaupun secara fisik tidak jarang ketemu dengan kita. Kadang-kadang oleh-oleh itulah perlu sekali. Enggak usah anak-anak, istri juga saya bawa oleh-oleh.
2: Nah marah deh jadi istata.
3: Iya. Apalagi jadi tetap terasa dekat. Dekat itu tidak mesti setiap hari ngumpul gitu. Belum tentu juga. Bahkan kadang-kadang jarang bertemu. Tapi kak kita ngasih perhatian lebih ke anak kita, justru mereka merasa dekat seperti itu. Nah ini kayak di film Indosiar.
2: Oh jadi macam tuh istata. Iya. Jadi kalau kita pulang begawe, kalau misalkan kita ada oleh-oleh, seneng bukan main anak. Itu pengalamanku sendiri juga Ustaz, waktu masih kecil. Kalau misalkan bapak pulang dari begawe, kalau lah di tentengan atau wah dari jauh apa tuh ya, apa tuh ya.
3: Sehingga kita belum pulang saja, belum ada di rumah. Hati anak kita itu sudah terisi kita. Ya kan? Kapan ayah pulang? Mikirin kita anak kita ini. Kita belum pulang, misalkan pulangnya jam 4. Yang kerja kantoran kan jam 4. Jam 3 tuh udah nginget kita anak kita. Mama nih beli apa nanti? Nah, itu hal sederhana. Tidak mesti harus 50.000, 10.000, 5.000. Anak-anak kan senang. Tidak usah anak-anak, istri juga begitu.
2: Oke, jadi itulah dia tadi salah satu caranya Sob Radio agar anak apa itu namanya selalu dekat kayak kita walaupun kita waktu ya banyak terbatas macam tuh pagi dengan kondisi kita yang begawe laki bini tapi tidak melulu begawe ya Ustaz toh yang orang tua yang di rumah juga sibuk main HP. Nah, itu juga jadi permasalahan.
3: Karena urusan dekat ini bukan fisik ya, hati. Tidak mesti kita ini yang tiap hari selalu bersama secara fisik juga menggambarkan kedekatan hati, tidak juga. Justru apa yang paling mendekatkan ini sesuatu yang bisa membuat orang itu ngingat kita gitu.
2: Oke, Ustadz. Iya. Nah, gimana cara ya Ustadz biar anak, misal apalagi anak yang merancak remaja macam itu Ustadz, toh, agar dia itu nenger, nurut macam itu dan terbuka kayak kita. Biasanya kan kalau anak-anak yang usia beranjak remaja nih tertutup, banyak yang disimpan macam itu, apa itu chat-chat di WA cepat-cepat dihapus. Nah, macam mana agar dia tuh pacak terbuka kayak kita, terus juga nurut, nenger, mendipadah, Ustadz, macam mana cara ya?
3: Seperti yang pernah saya baca di sebuah buku dan juga di dalam buku-buku agama juga, anak itu kan ada masanya. Mm-mm. Usia sekian tahun sampai sekian tahun cara menghadapinya seperti ini. Anak-anak usia TK sampai usia kelas 3, kelas 4 SD cara menghadapinya itu perhatian kita, dibeliin ini, dibeliin itu. Tapi kalau anak-anak sudah masuk remaja, mereka itu biasanya komunikasi, diajak ngobrol. Ya tentu kita harus ngedekati dulu anak kita ini, keakraban dulu. Nah, komunikasi dengan anak mereka itu kan butuh komunikasi. Usia-usia remaja kayak gitu itu butuh komunikasi. Jadi komunikasi ya kita sendiri nyari cara gimana caranya ini supaya kita ini komunikasi kita enggak nyambung sama anak kita. Ya di antaranya kita lihat dulu apa hobinya anak kita nih. Misalkan anak kita nih cowok, ada hobi anak kita nih seneng nontonnya film Korea, ya kita pura-pura seneng aja film Korea ini untuk ngedekati itu, untuk masuk ke sana. Baru kita ajak ngobrol. Sehingga kalau seperti itu, anak kita itu di usia-usia remaja itu dia sudah mulai sering curhat. Sudah mulai sering curhat. Kalau kita sudah ada dekat sama orang anak kita seperti itu, pasti curhatnya ke kita. Rahasianya pasti ke kita tersampaikan semua. Tapi kita ini kadang-kadang malah menjaga jarak saat anak kita ini remaja ini. Akhirnya anak kita ini ketika ada masalah menghadapi sesuatu, dia tidak tersampaikan ke kita. Kenapa? Kitanya sendiri kurang komunikasi sama anak kita. Kurang komunikasi, tersampaikan sama orang akhirnya.
2: Cerita ke orang.
3: Iya, cerita ke orang. Jadi di usia-usia remaja ini ya, menurut yang saya baca itu komunikasi, dan itu benar. Saya kan punya anak umur belasan tahun di pesantren sekarang. Tidak bisa lagi saya
2: bawa oleh-oleh
3: beli pempek gitu. Tapi lebih kepada itu tadi,
2: pendekatan.
3: Iya. Kenapa demikian, ada apa? Awalnya ada ngaku, ceritalah supaya ini cerita akhirnya. Jadi kira-kira seperti itu.
2: Oke, okay. Ya. Nah Ustadz, karena kita lagi di penghujung waktu, makasih untuk Supradi yang telah bertanya. Mungkin untuk anak-anak yang saat ini lagi susah diatur, lagi banyak tantrum, sabar-sabar kok. Dan kita juga dapat memaksakan anak langsung jadi sesempurna yang kita nak. Karena kita juga harus jadi contoh juga. Harus dimulai dari kita berarti Ustadz. Oh. Nah kita maksa anak kita jadi wah jadi ape, tapi sementara kita sendiri tidak bisa mencontohkan anak.
3: Tidak mesti anak, istri kadang-kadang, suami itu kadang-kadang itu nuntut istrinya kayak Siti Khadijah harus sepurnya. Kalau kita mau istri kita seperti Siti Khadijah, nurut segala macam, kita harus seperti Rasulullah.
2: Nah,
3: kalau iya kita pengen kamu itu harus jadi perempuan solihah kayak Siti Khadijah, Diana sendiri Abu Jahal, kan tak nyambung. Kita pengen istri Siti Khadijah, ya kita tentu punya akhlak, kepribadian kayak Rasulullah, perhatian segala macam. Jadi ya itu tadi, kita pengen istri seperti Siti Khadijah, kita sendiri Abu Lahab, gak campur.
2: Jadi harus ada contoh terlebih dahulu macam itu, jangan ngarepin sesuatu yang kita sendiri gak melakukan. Oke Ustadz Hairoman, terima kasih banyak untuk kehadirannya di pagi hari ini di Kupiah. Jangan lupa Supradio Kupiah langsung live setiap hari Sabtu. Ustadz Hairoman ngambil hari libur. biar kita baca bertanya-tanya langsung ke Ustaz Khairuman kita di acara Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan akhir kataku, Yo Regina, juga Ustaz Khairuman kita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Ika. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Kupia, komunikasi perkara iman dan takwa.

0: Agul.
1: Berapa ya?
0: Potong kamu aja berapa nih?
1: Apa Ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Halo, Nod, lah jam 6.

Selamat pagi Sobat Radio Sahabat Budaya. Pendaftaran Sungai Liat Triathlon 2026 masih dibuka sampai 10 Mei. Pendaftaran Triathlon 2026 masih dibuka sampai 10 Mei 2026. Event tahunan ini jadi salah satu agenda unggulan sport tourism di Kabupaten Bangka. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Rismi Wiramadona nuturkan, sampai saat ini telah ada 287 peserta dari target 300 peserta. Panitia mengundang peserta dari berbagai daerah di Indonesia sampai mancanegara. Pendaftaran masih dibuka sampai 10 Mei. Jadi diajak masyarakat dan atlet untuk segera daftar ke ikut meramaikan Sungai Liat Triathlon 2026. Sejauh ini, menurut Rismi, pihaknya masih kesulitan mendapatkan peserta warga negara asing. Apakah kemungkinan pengaruh konflik geopolitik? Sebenarnya yang bertanya Ade, tapi belum tahu. Sungai Liat Triathlon dikenal sebagai ajang yang memadukan 3 cabang olahraga, yaitu renang, balap sepeda, kayak lari, yang ngambil lokasi menuju kawasan lintas timur. Jalan kelak akan dilakukan penutupan dan rekayasa jalan untuk ngasih keamanan bagi peserta, ucap Kasat Lantas Polres Bangka, Kardo Netso. Itupun kelak menurut pengamanan akan lebih diintensifkan mengantisipasi jalan berpotensi banyak kendaraan wisatawan yang berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Sekian kabar Bubble jam 6 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pagi, Mai. Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses.

0: Res. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
3: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
3: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, ha?
3: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang, ne?
3: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
3: Macam mana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
3: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, guys, RRI. Ada mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
3: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: OS.
5: Pa, ngapa ge mai?
3: Pok nak tau deh es.
5: Malak kok kene, pantang ngasak ningok ko. Tak es, tak es.
3: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
5: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah es, mau nak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
5: Hah? Pesta?
3: Au,
5: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu apa yang BG ya? Menelok kak makan gratis kita mah enak kok mai.
3: Ya bukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nih, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
5: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
5: Di mana?
3: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
5: Bob kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
3: Oh, dak lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
5: Cemana kita baca tahu, apa?
3: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
5: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, ge pacak es. Sambil ngetem di kebon, ge kita pacak tahu kabar bola es.
5: Oh, ge. Apa deh, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, es.
5: Mana?
3: Nih dia.
6: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: jadi oh.
1: Tahu kemai.
0: Dek ku racun ki suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana. Dedegi kan. Dedegi Roma. Asu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nolah melabanti gak dipade kan nih mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat nih lagi. Ditimbak mati kayak ku gak lagi lewat nih mai. Kayak habis nyawa ku nih mai lah mai.
0: Melah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berumpat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau nak ambil napas mai.
0: Rom, Rom. Pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cubik lah kira aman orang miaro asu tu di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-lek dikejar mai. Hah?
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim mai. Libak nian mulka ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Dan nuwe gawi kari mai.
0: Dek bihirom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasu nih. Mendikandang kan dek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Au, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman.
0: Bibek. Dilepas cem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang mai. Ku jadi ingat waktu tu bik bay kayak bik jurai berkelai gara-gara ayam bik bay ngancok kembang bik jurai mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam bik bay sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam mah? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bik bay tapi ketangkap ke ayam mah mai.
2: Kasihan ayam bi, bi. Sengah mati kau nak hidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesiang-kesiang ledak bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kan nih. Cuba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami bay?
2: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Mon berani nganak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu. Kumadeka bayo. Menak ngidop ayam tau bener men sek. Di kandang apa cemane. Jadi dak nganggu cem niha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape pridup lainnya. Jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi. Jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek nyirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
0: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Halo, selamat pagi Sopradi, sahabat budaya dimanapun ika berada. Setempo lagi kita di ngupi pagi, ngupong APB pagi-pagi ke perompet RRI Sopradi. Ujian lebet Sopradi, lah dari semalam mau subuh tadi juga hujan. Dingin Sopradi, oh iyalah pun walaupun cuaca lebet, hujannya dingin pagi hari ini di akhir pekan Sabtu 9 Mei 2026. Iyalah pun kita angetkan kayak ngupi pagi, ngomong APB pagi-pagi kayak perompat RRI. Kayak gue Regina nganti Kak Pradi, hujan-hujan macem nih Sopradi. Oh, cemane Pradi, ika lah mandi lah sarapan lom Sopradi. Jangan males-malesan. Iyalah pun aku coba terima telepon dulu deh, siapa nih? Halo ngopi pagi.
1: Halo ngopi pagi, selamat pagi.
0: Ngopi pagi, selamat pagi. Kok ayau di Sihen, no?
1: Tau.
0: Tau, hujan gak di Sihen kok ayau?
1: Hujannya di Grimis.
0: Oh Grimis.
1: Kalau hari ini, aku seluruh bangkaannya kayak ini lah Grimis. Hujan awetnya.
0: Ya bukan Grimis lagi, menari nih di sini. Hujan lebet mulah. Lah dari subuh dia. Gimana kabarnya, sihat toh kaya wak?
1: Sehat lah.
0: Oh, gawe dari ini?
1: Dari gawe dah, jaman-jaman. Kemudian kami berbaiki.
0: Oh, ben hujan-hujan pagi ini gimana? Mandi, lah mandi lo?
1: Cuman-cuman gawe di rumah lah, gawe kebon.
0: Lah sarapan lo, kok ayaw?
1: Belum. Sarapan.
0: Sarapan apanya biasa pagi-pagi nih kok ayaw?
1: Kue lah.
0: Kue ya? Kue-kue kampung kok?
1: Oh,
0: sama kayak rom, minta bagi kayak rom lah lah. Yalah pada kok ayaw, nak lagu apa kok?
1: Oh, ini pantun dulu.
0: Wah, ada pantun. Pantun gingkong, nggak? Yang mana pantunnya? Coba aku denger.
1: Beli ke pasar, beli ikan tuna.
0: Cakep.
1: Ikan tuna dimasak, pakai ikan tuna ini.
0: Nah.
1: Pagi-pagi dengar suara Regina. Sekarang acara ngupi pagi.
0: Mantap. Lah ngupi lom tapi ngomong-ngomong.
1: Wah.
0: Ngupi gingkong.
1: Ya, kopi saset.
0: Kopi saset kalau kaya wak, aduh ya. Iyalah pada kaya, nak lagu apa kok?
1: Lagu setangkai bunga.
0: Padi?
1: Tanda cinta dari ku, dari yang lagu bangkar.
0: Setangkai bunga?
1: Oh.
0: Setangkai bunga yang mana yuk?
1: Setangkai bunga, tanda cinta dari ku, bukan lagu bangkar yang rame loh.
0: Oh, apanya judul lah lah, matet lah. Kok kayak nyari judul lulik nih? Gimana lagu? Coba nyanyi lu. Ku ngeneng ya?
1: Gue gak tau. Coba ku dewek yang nyanyinya.
0: Ini aku gak tau apa judulnya.
1: Oh, judulnya Setangkai Bunga.
0: Bukan
1: tanda
0: tuh.
1: Tanda cinta dari ku.
0: Bukan tuh judulnya. Tuto lirik lagu ya. Lebem. Aduh, aku gak tau kalau hanya lirik lagu. Aku udah... Dak pacak ngemeng apa judul lah. Oh, lagu lain pun lah.
1: Lagu yang payah dah.
0: Lagu apa pun lah, lagu yang seru-seru lah kok.
1: Lagu yang payah, pecinta bunga aku sembahkan untukmu tuh lah.
0: Lah pun, kelak lah ku nyari lu oh. Men ketemu, ku puter, mendak ketemu karena dak tahu judul lah, dak tahu ngapa lah. Iya lah pun, salam-salam kayak siapa.
1: Salam mas, cuma aja dong. Buat Mamat.
0: Oh.
1: Hyung. Simpla.
0: Oh.
1: Berakhir bukan 6.
0: Hmm.
1: Bu Mary. Saya Bujang. Ibu Seriatun. Mang Yan. Bu Barni. Bu Kori Kiro Malai kok. Kakek Sekamura.
0: Oh.
1: Mama Rapi. Fitri. Yurida.
0: Oh.
1: Julia. Maiki Apeya juga. Bukannya semuanya nao.
0: Kan semuanya lah. Oke lah pun. Sin Mang Toto. Kek ko ayau di Sihen salam. Kek apa email dao?
1: Ya.
0: Yuh, makasih ko ayau di Sihen. Rato hujan kata ko ayau geo. Di Sihen simpang jurung ge hujan pagi nih. Nah kak Sopradi, hujan-hujannya cuman nih Sopradi. Oh, kabar lah sarapan lo, mandi lo, makan apa? Nyaman pagi-pagi nih hujan-hujan nih yuk, Pradi. Yuh, Mana nih Spradi nih, cuman nih penerimaan perompat SWAT nih pagi ini hujan-hujannya, apakah baik-baik baik? Silakan gabung ke aku 08 12 13 14 10 39 di Ngupi pagi. Apa kabar kakek Sakuramoto kita? Mangyan, Julia, Embera, Ade, Bunda Kori Amalex, Bang Iing, terus Ade Syapegi, Yuk Marni, oh Syapegi, oh peradikku ngeneng-ngeneng lo, atau Bel Team, terus Ade, Yuk Sinta di Bruas, Pak Ibrahim di Air Mesu, Yuk Mary di Air Mesu, terus Ade yang disungkap Bang Harry atau Zaizi, Ade mengamat naik atap mantap, dan Syapegi peradi, oh kan hemuen-hemuen lah, oh kayak kayak alum bangun ini indi ini yo. Yalah wana langsung belah ku puter lagi lagu requestan nih kak. Tak tahu tapi ku lagu apa. Kata ku ayo tadi ada yang bicak bantu. Silahkan ape spill judul kayak ku. Pradi di Ngupi pagi.

0: Oh, Not. Kemananya kini, Not, Pak Man?
1: Ngapainnya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.

Selamat pagi Sobat Radio Sahabat Budaya, jalur prestasi SPMB terbagi akademik dan non-akademik. Jalur prestasi pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 terbagi dalam dua jalur prestasi. Kedua jalur itu yakni prestasi akademik yang memiliki kuota 70% dan prestasi non-akademik yang memiliki kuota 30%. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Bangka Vini Awilia mengungkapkan untuk jalur prestasi akademik dinilai dari nilai rapor 5 semester terakhir, hasil tes kemampuan akademik dan prestasi di bidang sains dan teknologi. Misalnya, mereka juara OSN atau Olimpiade Sains Nasional, itu juga pacak membuat atau ngasih poin bagi mereka. Sedangkan untuk jalur prestasi non-akademik dinilai dari prestasi di bidang seni budaya, bahasa, olahraga, keagamaan, dan non-akademik lainnya. Sekolah juga harus menerima semua jenis prestasi non-akademik. Dindikpora Kabupaten Bangka juga akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis SPMB tahun ajaran 2026-2027 ke Satuan Pendidik pada 11-15 Mei 2026. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Sungai Liat Margono ngomong pihak telah dapat undangan sosialisasi dari Dindikpora Kabupaten Bangka pada 12 Mei 2026 di Gedung Pertemuan Graha Maras. Sosialisasi terkait juknis pelaksanaan SPMB, macam mana yang online, macam mana yang offline tuklah dijelaskan. SPMB tahun ajaran 2026-2027 akan dibuka dengan 4 jalur. Sama seperti tahun ajaran sebelumnya, keempat jalur itu yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, kayak jalur afirmasi. Sekian kabar bubble jam 7 pagi, kayak Ku Regina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.